0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: Gimana, enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. I hate you, I love you.
1: Gimana maksudnya?
0: I hate you coy, dengan kondisi timnas yang
1: bingung. Aduh.
0: Tapi yo aku yo I love you, gue ngerti
1: rasanya. Iya iya, tapi kayaknya pagi hari ini emang agak kelabu mendung karena hasil semalam sih Del.
0: Menurutku ya, setelah kita diumbulkan. Gue ngerti perasaanku rasih coy.
1: Iya iya iya.
0: Setelah dua laga kemarin lawan Kamboja, Timor Leste dengan skor yang ya itu gamenya jauh loh coy.
1: Mantap lah pokoknya.
0: Sama Timor Leste sama Kamboja kita 5-1. Terus sama Timor Leste kita 3-0. Dengan di babak pertama itu pakai pemain-pemain ibaratnya yang
1: layer 2 lah.
0: Layer 2 gitu. Habis itu baru di babak kedua dihajar habis ketika pemain-pemain inti pada masuk tuh.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Langsung tambah semangat tuh.
0: Di Vietnam ini kembang kempe saudara-saudara. Baru half time sudah 0-2. 2 untuk Vietnam.
1: Aduh.
0: Kita dikasih 0. Second. Terus kan saya nonton, saya enggak berani nonton cuy karena jujur saya menikmati bola hasilnya. Tapi prosesnya saya enggak berani tuh sahabat suara.
1: Terus
0: sebelumnya tuh saya nonton live-nya si Grace dulu. Terus Grace bilang, oh, info nobar dong, aku main nonton.
1: Asik.
0: Dia ngomong sama gue. Oh, yang main AFF po. Karo sopo engko karo Vietnam. Waduh, dalam hati gue seneng lagi. Karo Vietnam ki.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, nah gue jam berapa? Jam 8:30. Aku cuma mantau aja hasilnya lewat Instagram. Di Instagram, halftime sudah 0-2.
1: Betul, ya, memang. Kan?
0: Optimis. Ah, masih ada satu babak, masih ada satu bagian lagi nih.
1: Iya.
0: Satu round lagi nih. Selanjutnya apa? Ya, oke, 3-0. Ditambah City.
1: Enggak, masalahnya gini, Del. Ini tuh pertandingannya di Indonesia, jadi kandang.
0: Iya.
1: Di lapangan Cibinong kan? Harusnya di lapangan, iya, Ahmad Yani kek, bisa.
0: Masuk.
1: Ahmad Yani kan godian tuh.
0: Nah khawatir tau bae.
1: Oh iya bener.
0: Kayak lagi ada lomba bal, gue ngerti lah.
1: Itu aduh kan jadi semakin nyesek gitu. Kandang aja 3-0. Gimana antara waktu misalnya kita keluar.
0: Tapi
1: masalahnya ini kan kita jadi posisi ketiga Del.
0: Iya iya
1: di
0: iya.
1: Di grup.
0: Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat-lihat ya cuy, kita lihat-lihat kondisinya sebenarnya Indonesia masih punya peluang kok.
1: Bisa masih.
0: Kita masih ada satu pertandingan lagi lawan Singapura besok Jumat.
1: Mm-hmm.
0: Nah, di lawan Singapura ini itu kayak pertandingan hidup dan mati tuh. Sebenarnya kalau secara keyakinan mungkin kita bisa yakin bisa menang melawan Singapura. Karena sebenarnya lawan-lawan terberat kita tuh yaitu Vietnam,
1: bener.
0: Thailand. Kemarin itu lawan Timor Leste, lawan Kamboja itu rasanya kayak oke, pemanasan sih.
1: Sparring.
0: Nah, rasanya kayak gua udah kuwi.
1: Iya.
0: Friendly match wae.
1: Boleh.
0: Rasanya kayak ngono kuwi lagi match tenanan ki lawan Vietnam kok nek ketemu Thailand ya lawan Thailand and everything lah ya. Tapi nek lawan karo Singapura sebenarnya kita yakin menang dan sebenarnya kalau bisa dilihat masih ada kemungkinan kita tuh bisa masuk semifinal karena kan dua besar yang dua
1: masuk
0: terbaik
1: grup.
0: Kan dua grup fase grup
1: dua terbaik kayak,
0: dari grup gitu.
1: Kayak juara ini ya. Juara 17-an. Juara gini aja bilangnya posisi kedua di grup gitu Del.
0: Lah kan dua terbaik, seng siji karo seng keloro.
1: Ya memang.
0: Enggak. Iki angel sahabat suara nek ngomong
1: karo karo
0: wong ora ngerti bal-balan ki ngene iki lho. Makane kowe iki ngono iki bal-balan ngono kuwi. Dek iki soalnya apa sahabat suara? Olahragane capoeira.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini tuh sebenarnya saya ceria sahabat suara, sampai akhirnya tadi saya neng, iya doh, yang sekarang tuh ada lampu traffic lightnya.
1: Di mana?
0: Dari menuju arah kretek kewe kan sing sebelah yang sedang di revitalisasi kan. Kretek sing sijine aku lali nih jenenge apa kuwi.
1: Iya sebelahnya lah ya.
0: Nah, kuwi sing kita mau menuju Kota Baru.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu kan sekarang ada traffic light tuh. Nek kuwi saka arah Tugu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ning kono tuh sahabat suara. Ada satu mobil gitu. Tantin bae. Sedangkan kan ning kono memang merah.
1: Iya, yeah, memang.
0: Nah, depan-depannya ada motor-motor. Kita semua berhenti tet. Pas mabang kan, ade mandek kabeh ki. Si mobil ki sira tantin wae kuwi ngerti ra. Masuknya adalah iki abang, ketok ra, ngerti ra iki abang, ketok mlomloe abang, ngerti ra. Dan ketok kuwi sing dari arah barat ya. Duduk ya?
1: Timur.
0: Kuwi ki lagi mlaku.
1: Iya.
0: Maksudku sabar kuwi ngerti ra. Sekolah selatan coy. Sekolah selatan kuwi lagi mlaku, sabar ngono kuwi lho. Kuwi ngerti ra akhirnya. Aku sampai aku balik badannya kita delok ke wangi. Maksudku
1: mantap. Lagi
0: terus kebetulan aku ada satu menai ibu-ibu delok ke ngono kuwi.
1: Malah lihat-lihatan tuh.
0: Ibu yang delok ke aku. Kita melihat yang sama lagi mbak.
1: Oh iya.
0: Ngerti gak sih?
1: Kayak dari mata udah bisa berbicara ya.
0: Makanya maksudku kayak aku ngerti. Misal ternyata kamu memang adalah tipe orang yang suka melanggar lalu lintas sakarepmu. Tapi kalau memang sedang ada orang yang patuh terhadap lalu lintas, tolong dihargai, ngerti ra?
1: Bukan masalah dihargai, ya memang kewajibannya sesuai dengan aturan.
0: Harusnya kan seperti itu.
1: Iya.
0: Ini memang dablek ngono ki lho, kayak ngerti ora?
1: Tapi dipastikan dia tahu kalau itu lampu merah. Jangan-jangan dia enggak tahu.
0: Masa sih? Kok iso lolos sim nek ngono kuwi? Ora.
1: Nggak, maksudku gini, kemarin Del, aku tuh dari area selatan, di area Pasti, Ring Road Selatan kan berarti.
0: Betul.
1: Dari Pasti itu aku dari arah selatan ke utara, ada lampu merah yang menurutku aku nggak terlalu ngeh kalau ada itu. Dan emang aku jarang banget lewat situ, jadi nggak tahu kalau ada lampu merah.
0: Okay.
1: Aku santai aja, tetap lanjut aja, ternyata merah. Untungnya dari arah berlawanan itu belum yang jalan cepet gitu, masih yang di tengah-tengah tuh nggak ada kendaraan. Jadi aku bablas padahal udah lampu merah.
0: Nah, ternyata saya juga baru sadar, tapi nek kuwi bener-bener kita jelas itu.
1: Oh, kalau yang tempatmu jelas.
0: Kita jelas ngono kuwi. Tapi ternyata di beberapa tempat itu cuy, ada traffic light yang rodok ketutup karo godong-godong.
1: Ah, iya tuh, ada tuh.
0: Sing rodok ketutup karo godong-godong.
1: Iya, bener-bener.
0: Jadi kayak apa ya? Kita kan matane indrane ki nang ngerti ke-6 ora kala sambat suara ngerti ra sih. Ada tidak menembus saka pohon-pohon kuwi wingi ndeloke.
1: Iya, iya.
0: Jadi tolong diperhatikan
1: juga. Ada juga itu.
0: Sing ngono-ngono kuwi.
1: Kalau enggak ini deh, yang di perempatan deket UGM, deket Sunmore. Yang dulu ada pom bensin tapi sekarang udah enggak ada.
0: Iya.
1: Itu kalau kita dari arah timur, yang lampu merah ke kanan sama lurus tuh beda.
0: Betul.
1: Ya, aku pernah tuh udah mepet kanan karena panas. Wajar dong, masuk akal. Aku mepet kanan karena panas, tapi aku tujuannya lurus. Waktu ijo yang sebelah kiri kan berarti udah pada jalan tuh. Depanku kok diem aja. Aku tintin lah. Ya bener, ditelokin deh. Kan? Dipentelongi.
0: Makanya.
1: Oh ternyata, maaf nggak tahu saya.
0: Harus awas.
1: Bener.
0: Pertigaan
1: bener.
0: Gejayan tuh kan juga gitu.
1: Iya, kayak gitu juga.
0: Yang dari arah utara. Beda kan?
1: Beda.
0: Lampu merahnya tuh beda kanan kiri. Kalau lurus tuh ketoknya lebih duluan lah menunggu daripada sing harus belok ke kanan.
1: Terus juga di ini perempatan bawah-bawah itu juga Jalan Solo.
0: Masuk.
1: Betul. Juga tuh bikin orang semakin ini ya sensi di jalan. Kayak sabar aku belum mau ijo nih padahal yang lainnya udah ijo kayak gitu.
0: Makanya kayak apa ya sahabat suara harus awas.
1: Benar.
0: Harus awas dengan rambu-rambu lalu lintas ngono kuwi lho. Ben kita bisa mempertanggungjawabkan kalau SIM yang kita dapatkan itu tuh beneran.
1: Enggak nembak kan?
0: Enggak aku ki.
1: Tes beneran kan?
0: Tes.
1: Keren. Keluar duit berapa? Keluar duit berapa?
0: Kalau tes enggak keluar duit.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Tapi keluar apa? Keluar apa?
0: Pikiran.

0: lepaskan mata. Apa kau lebih suka ku yang tak mau kalah? Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara
2: di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
2: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Bukan tanpa sebab kok sahabat suara saya muterin kamu lagunya Hifzi Khoir, Orkes Pensil Ali sama Lil Mamat Kembali ke Jogja. Karena kenapa? Kita harapannya adalah wisatawan-wisatawan tuh yang datang ke Jogja ki ora kapok gitu ya.
1: Iya dong.
0: Dengan segala huru-haranya, dengan bukan huru-hara sih, dengan segala apa yang dinaikkan di sosial media.
1: Nah, kan emang akhir-akhir ini banyak banget ya di Jogja tuh kayak kok banyak ulah nih orang-orang gitu.
0: Oknum sih ya cuy.
1: Harusnya gitu. Iya kan? Yang terakhir adalah foto di plang tulisan Jalan Malioboro suruh bayar.
0: Nah, sekarang kan masalahnya apa? Dikit-dikit orang itu tuh up di sosial media.
1: Bener.
0: Apa yang gak serak dikit di hati, dinaikkan, diviralkan.
1: Bener.
0: Iya kan? Mm-mm. Bener atau enggaknya,
1: gak tahu.
0: Kita gak tahu. Yeah. Nah kemarin ada nih yang curhat di sosial media tentang dia mau foto di plang tulisan Jalan Malioboro yang viral gitu ya.
1: Yang lokasinya kayaknya di daerah deket DPRD gak sih? Daerah-daerah situ, jadi bukan yang di depan mall, bukan yang deket stasiun juga.
0: Oh bukan.
1: Jadi yang tengah.
0: Dia yang tengah situ
1: tengah.
0: Kan emang ada beberapa tempat.
1: Ada.
0: Nah ternyata sahabat suara, dia naikin tuh ke sosial media.
1: Curhat ceritanya.
0: Curhat. Ini memang emang kalau misalnya kita foto di sini harus bayar 5.000 ya.
1: Ditegur.
0: Jadi dia lagi mau foto ditegur lah sama beberapa oknum yang foto-foto di sana.
1: Fotografer
0: katanya kalau mau foto di sini di plang itu harus bayar 5.000. Katanya begitu sahabat suara.
1: Tapi kalau aku ngelihat dari kalimatnya ya, kalau enggak salah nih ya, aku nangkepnya adalah fotografer itu jual jasanya. Jadi,
0: betul.
1: Mbak aku fotoin aja tapi bayar 5.000. Jadi bukan ngaku-ngaku ini pelang aku, enggak gitu sebenarnya. Tapi emang kayak, hah ini harus bayar nih, harus difotoin, ini enggak boleh.
0: Penangkapannya
1: ya,
0: jadinya.
1: Emang enggak boleh kalau foto sendirian, kayak gitu.
0: Terus akhirnya banyaklah ini yang komentar-komentar kan. Bahwa ternyata kalau sepanjang Jalan Malioboro itu ada 4 pelang yang itu punyanya dinas.
1: Yang resmi.
0: Yang memang guys nancep nengono gitu loh sahabat suara. Ya kayak misal yang ada di stasiun, paling pojok deket stasiun itu, terus yang ada deket mall.
1: Iya ada juga.
0: Nah di beberapa tempat yang lain gitu. Nah kalau ada yang di luar itu ternyata adalah yang fleksibel. Yang bisa dipindah-pindahin.
1: Oh mobile. Tapi masalahnya ini kan berarti punya pribadi, nah, bukan punya dinas.
0: Nah itu tuh kayak jadi apa ya, properti foto dari si oknum-oknum fotografer ini.
1: Nah makanya nih, ini jujur beritanya agak mengejutkan. Karena yang pertama kan yang kita soroti, berarti ini kan properti yang dinas, yang umum, untuk semua orang.
0: Boleh
1: semua
0: harusnya.
1: Semua orang bisa foto.
0: Betul.
1: Makanya nih fotografer inisiatif, ya udahlah, aku bikin plak sendiri aja untuk propertiku. Untuk properti fotoku. Tapi masalahnya ternyata itu juga tidak diperbolehkan sahabat suara. Karena kemarin hari Sabtu dan Minggu ada total 7 plang tulisan Jalan Malioboro yang disita sama Satpol PP. Alasannya bukan karena meniru, bukan karena kok nyaingi, enggak juga dong.
0: Enggak.
1: Alasannya karena itu ditaruh di trotoar, di tempat umum tanpa izin. Itu yang jadi masalah.
0: Dan ada sanksi dendanya loh kalau melanggar loh sahabat suara. Ini denda maksimal dari perdanya itu sampai 50 juta. Kalau misal atau kalau disesuaikan dengan ketentuan tindak pidana ringan atau KUHP itu baru sekitar 10 juta. Pokoknya di angka-angka gitu. Tetap boleh larang, coy.
1: Memang.
0: Ngerti gak sih?
1: Iya.
0: Itu kalau misal ditaruh di pedestrian, tapi kalau misalnya ada toko-toko gitu.
1: Pokoknya
0: ya.
1: Properti pribadi boleh lah.
0: Di lahan pribadinya itu bisa.
1: Boleh,
0: tapi kalau yang menghalangi di area pedestrian itu tidak boleh.
1: Kan fasilitas umum harus buat bareng-bareng, jangan ngalangin. Intinya seperti itu.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya boleh loh, kita punya plang sendiri, yang penting tadi nggak ngalangin, itu saja.
0: Tapi nih ngalangin juga angel coy.
1: Oh gimana?
0: Ya kan mesti kan ke tengah-tengah, pedestrian nih kan.
1: Bener lagi.
0: Iya kan, kayaknya rotok minggir, apa ki, iki plang apa lalapan, ngerti-ngerti. Terlalu minggir nih.
1: Sambel.
0: Nek minggir-minggir ki antara lalapan apa sambel ngono kuwi. Apa balunge?
1: Wis rapok mangan
0: di pinggir kayak balunge tadi ne rada angel sahabat suara.

0: Maaf ya selamat suara.
1: Tiba-tiba ada letupan sesuatu.
0: Saya juga tadi mau, tadinya mau nahan dulu tiba-tiba kok kempetu batu ngono ki lho sahabat suara. Mohon maaf sekali. Tak ulang yo,
1: boleh, boleh. Ini, ya benar sekali. Agak terlalu. Udahlah lewat aja. Oh, lewat,
0: okay, dia.
1: Tapi emang ini dia. Kalau pagi nih ya, kan kita kan pengennya menghirup udara segar. Kita berdamai, bentuk dari healing bangun pagi menghirup udara yang enak gitu. Tapi mohon maaf, tetangga saya suka bakar sampah.
0: Itu yang menyebalkan.
1: Jadi pagi-pagi kita bangun tidur, hidung udah gatel, tenggorokan gatel. Kayak asapnya tuh kemana-mana.
0: Jadi kalau pagi-pagi, kan kadang masih ada embun gitu.
1: Yeah.
0: Kita hirup tuh kan harusnya seger ya, enak ya. Iki pas dihirup, watuk. Jebol, kebol sahabat suara.
1: Itu jebolin banget jujur. Karena kan kita berdua kan tinggalnya di daerah yang emang pemukiman padat gitu. Bertetangga juga deket-deket. Apalagi kalau yang di tengah kota Jogja. Sepadat apa kan? Sepadat itu berarti. Dan itu aja masih ada yang bakar sampah loh.
0: Sebenarnya kue ninggon padat rapadat lebih baik tidak membakar sampah.
1: Iya memang, ya maksudnya kita kau kebuli loh.
0: Iya makanya kue sampai suara dan bahaya loh. Kalau berapa waktu inget saya pernah cerita yang ono sing kebuli nganti ning dalan-dalan gitu waktu saya mau berangkat pergi ke rumah saudara saya yang di Klaten itu kan sampai suara maksudnya itu yo seberbahaya itu gitu loh. Bahaya. Belum lagi beberapa waktu lalu lagi ada kejadian kebakaran yang terjadi di kota Jogja dalam sehari. Dua loh sahabat suara.
1: Gak cuma sehari, satu jam.
0: Nah,
1: satu jam dua kebakaran. Jadi, dan alasannya sama Del. Alasannya sama karena kebakaran itu dipicu orang alias warga yang bakar sampah tapi gak diawasin. Nyebarlah untuk api itu. Pertama kali kejadiannya ada di kawasan Mujamuju, Kemantren Bulharjo alias dekat sini. Ini api membakar area lahan seluas 32 meter persegi. Tapi untungnya dari relawan pemadam kebakaran, terus juga ada petugas Mako Induk, ada juga aktivitas warga, akhirnya berhasil memadamkan dalam waktu 10 menit. Udah tuh beres. Akhirnya lanjut lagi. Ternyata di satu jam yang sama alias belum lama dari kejadian pertama, ada kebakaran di asrama STAIMS. Lokasinya di dekat Pringgon Kusuman, kemantrennya Gedong Tengen. Ini membakar area lahan seluas 56 meter persegi.
0: Lebih gede.
1: Lebih gede. Gak ada satu jam udah membakar dua tempat. Penyebabnya sama, karena tidak awas saat membakar sampah.
0: Apa ya sahabat suara, paham kalau memang keinginannya itu adalah untuk menghilangkan sampah. Kan kita juga malas ya kalau di rumah tuh kotor, sampahnya banyak gitu kan.
1: Walaupun tetap gak boleh loh.
0: Sebenernya. Ya kan, cuman apa sahabat suara, aja ngerepoti damkar.
1: Padahal juga itu kan yang dibakar sampah, harusnya juga gak boleh. Ya tolong dong, yang dibakar sampah aja, jangan sampai rumah warga, rumah laga yang lainnya.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 99,5

0: 11,7 FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak hari ini juga sih, sebenarnya kemarin ya. Cuman perkara kita berdua, hidungnya lagi sama-sama bindeng, pada lupa buat ngucapin di on air sahabat suara. MMG alias Mai Magang Gue, ada yang ulang tahun lagi nih kemarin. Kita ucapin karena apa ya sahabat suara?
1: Apa?
0: Dibawain donat kita.
1: Ya masa gak diucapin sih?
0: Iya bener, kita kan juga tahu diri ya.
1: Makannya itu.
0: Makanya. Ulang tahun yang keberapa cuy? Kemarin dia cerita
1: 22. Seperti biasa tradisinya sini dong. Boleh kali, sini dong.
0: Kemarin seminggu yang lalu ya, yang ulang tahun tuh Nasya. MMG juga, Mai Magang Gue. Yang ini juga Mai Magang Gue yang ulang tahun. Erlita. Halo. Cila, maaf ya kemarin kita lupa ngucapin di online. Senyum-senyum aja nih orangnya. Salting
1: kita
0: ya.
1: Kita tuh bukan lupa, tapi karena jadwalnya padat, jadi aduh kapan yang ngucapinnya ya?
0: Kita jadwal padat napas. Kita kemarin berdua bindeng semua suaranya.
1: Sampai sekarang walaupun.
0: Sebenarnya, tapi ini sudah better lah ya daripada
1: lumayan,
0: yang kemarin. Lumayan. Gimana kamu ulang tahun yang ke-22? Harapan yang kamu inginkan, simpel aja lah.
2: Pengen sehat terus.
0: Amin.
2: Skripsi lancar.
0: Amin. Semester berapa sih ente?
2: 7.
0: Oh iya, udah masuk semester akhir tuh. Terus.
2: Terus ya enggak kesepian lagi.
0: Ayo kita apa nih? Buka sayembara apa? Kita buka sayembara biar kamu enggak kesepian lagi.
1: Langsung dong kriteria apa? 3 aja.
0: Boleh. Iya, siapa tahu nih namanya jodoh nggak ada yang tahu coy.
2: Yang seiman.
0: Oh, oke. Okay. Which is apa?
2: Katolik
0: ya, yeah, oke. Okay.
2: Terus baik dan cinta.
0: Dipanggil sayang nggak? Dipanggil sayang.
1: Baik dan cinta tuh.
0: Dipanggil sayang nonton All Shop aja nge live. Kamu dipanggil sayang.
1: Ya deh, boleh. Semoga ya. Ini yang tertarik silahkan langsung hadir ke Iswara Jogja buat ketemu Erlita.
0: Iya, bisa.
1: Mahar berapa mahar?
0: Enggak. Ketik Rex pasti primbon. Onora, ngono kuwi kudu neptu piro ngono kuwi, Onora?
1: Enggak.
0: Kudu kliwon wage paing ora.
1: Pasaran enggak. Rasa.
0: Cukup.
1: Kirim CV sama portofolio aja.
0: Bisa.
1: Lebih ke mau ngelamar kerja ya?
0: Nganggur resume.
1: Oke, selamat ulang tahun ya buat Erlita. Semoga ulang tahun di 22 ya? 22, umurnya bisa semakin berkah.
0: Amin.
1: Selalu diberikan kebahagiaan.
0: Amin.
1: Yang diinginkan bisa diberikan jalan yang terbaik.
0: Amin. Semua yang kamu usahakan semoga saja segera diaminkan. Ya kan? Boleh segera dijadikan juga. Dan satu lagi.
1: Apa?
0: Mangu bukan lagi playlistmu.
1: Aiyah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Memainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: 107,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Eko, suruh milih ya dalam hidup, milih jadi HTS apa jadi friendzone?
1: Tiba-tiba banget otak HTS.
0: Kenapa?
1: Karena kalau friendzone tuh
0: dua-duanya lingkaran setan loh itu, cuy.
1: Memang.
0: Kalau udah masuk gak bisa keluar.
1: Sulit.
0: Sulit keluarnya.
1: Apalagi buat kita tuh kayak butuh.
0: Walaupun ada orang-orang juga dengan HTS berhasil ya.
1: Ada juga.
0: Iya kan.
1: Tapi kalau friendzone tuh kurang sih, kurang worth it ya.
0: Kenapa?
1: Karena menurut tuh kalau friendzone itu kan ya udah kita pertemanan aja tapi lebih dikit.
0: Oh.
1: Nah, lebih dikitnya itu diartikan beberapa orang beda-beda. Kalau menurutku lebih dikit tuh kayak gini. Mungkin orang lain nanggepinnya lebih dikitnya tuh tarafnya kayak gini.
0: Kalau misalnya ngejak gue melaku-melaku, aku aja kamu lagi ini ya datang bulan ya.
1: Bisa.
0: Gitu. Iya, terus nggak enak nih, badannya nggak enak, perutnya nggak enak, moodnya juga jadi berantakan. Ya udah, aku kirimin ini ya, midi kering.
1: Wah, ini.
0: Udah, semuanya udah selesai, udah bayar, kamu tinggal terima aja. Piye gue?
1: Nikahin aku deh. Itu the point aja.
0: Gue mah friendzone, mah HTS. Aku sing melaku mayun di sini. Aku yang akan masuk.
1: Itu the point aja. Soalnya ini ya, kita sebagai cewek dikasih apapun seneng.
0: Nah.
1: Apalagi kalau hal-hal yang emang kita butuhin.
0: Iya sih.
1: Iya kan, barang apapun kalau enggak snack-snack aja lah kita seneng.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Nah, biar enggak boncos nih buat kaum cowok atau siapapun itu, mending kamu belinya di Alfamidi. Karena nih ya, sekarang kan masih awal minggu, awal bulan lagi, ada promo TTM, tebus terus murahnya Alfamidi. Periodenya dari tanggal 1 sampai 15 Agustus dan caranya gampang banget nih. Kamu tinggal belanja aja Rp50.000 dan kamu bisa tebus Rp5.000 untuk beberapa produk. Misalnya 2 pieces Cimory yogurt blueberry, strawberry, original, mango stick, sticky rice, brown sugar, varian yang sama itu bisa banget. Terus juga bisa kamu dapetin Rp5.000 nyam-nyam postik smell choco. Ada juga nih kusuka keripik singkong barbecue, rumput laut, ayam belanda hitam, keju bakar. Dan Rp5.000 itu bisa kamu beli Krating Deng botol yang 150ml, Hemaviton C1000 kaleng all varian yang 330ml, atau juga Key Spray Refill Pouch all varian 280 atau 330ml, cuma Rp5.000 aja. Nah, terus misalnya nih, kalau kamu belanja sampai Rp75.000, kamu bisa dapetin tebus murah beberapa produk, cukup Rp10.000 aja. Misalnya 3 pieces pristine water bottle, ada juga bisnis sambal asli ekstra pedas, ekstrim pedas botol. Ada juga nih paroti cream meses, non cream meses juga. Terus juga ada self care, euka kayu putih plus. Ada juga sunlight jeruk nipis, daun mint, mandarin love, korean strawberry, ekstra lembut, bionetur refill juga bisa. Dan kamu bisa pilih 2 produk, Rp10.000 aja. Tuh, murah banget kan? Kalau misalnya nih, kamu beli yang Rp100.000.
0: Biasanya tuh ada yang harga Rp15.000 gitu tuh, sahabat suara.
1: Ada nih yang
0: Rp100.000 bisa kamu tebus di harga Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada satu pieces 2 kelinci kacang sukro original atau yang sukro barbecue atau sukro kribo. Bisa pilih juga pentin, conditioner, keratin, glow, ada yang biotin strength, ada collagen repair. Di 70 mili ya, atau satu pieces Rexona Men Roll On Ice Cool. Ada yang Sport Defense, Ultra Recharge, Invisible Dry, atau yang Adventure. Satu pieces Spazio Tissue Smooth Luxury Scented Sakura 48 ply. Dan belanja makin untung di Alfamidi. Kamu bisa tebus murah satu pieces Bell Foods Favorite Chicken Nugget 500 gram hanya Rp30.000, bisa langsung pilih 3 produk loh.
1: Tuh, hemat banget kalau kamu belanjanya di Alfamidi. Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Tonton langsung Seru Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?

0: ngambil kesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.

0: Wings Food.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
2: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Cute time dulu
7: Cute time. Quality time.
6: Iya.
7: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit.
6: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
9: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
8: Naik level gimana?
9: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
8: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
9: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
8: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
9: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
10: Atas nama Kak Arsi.
11: Oh iya saya pak, ke JNM ya pak, sesuai aplikasi.
10: Baik, Neng, monggo helmnya. Masih kuliah ya Neng?
11: Hah? Oh itu pak, ada acara art job di JNM. Oh,
10: kuliahnya udah lama?
11: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang pak.
10: Hah? Apa?
11: Oh tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
10: Hah? Gimana, Neng?
11: Hah? Apa, Pak? Apa?
12: Arjok 2026, Ars Longga Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram at arjok.id.
13: Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Piknik, kowe sono rung, engko.
1: Apa tiba-tiba piknik nih?
0: Kereta, karpet maksudku.
1: Oh, karpet.
0: Kloso.
1: Aman.
0: Oh, oke, okay,
1: kalau karpet
0: ya.
1: Masih aman.
0: Oke, okay, terus minuman?
1: Minuman sih
0: snack.
1: Sebenarnya minuman enggak bawa banyak. Nah, snacknya yang belum. Gimana nih enaknya?
0: Iya, yes, berarti abis ini kita mampir dulu ke Alfamidi.
1: Nah, itu cocok. Boleh. Apalagi kan sekarang ada promo tebus terus murahnya Alfamidi kan? Nah, kamu tinggal belanja aja nih sahabat suara yang mau dapat promonya. Belanjanya Rp50.000, nanti kamu bisa tebus Rp5.000 untuk beberapa produk. Misalnya nih, 2 pieces Cimory, yogurt blueberry, strawberry, original, mango sticky rice, brown sugar, dengan varian yang sama. Terus Rp5.000 juga bisa dapetin nyam-nyam postik smell choco, dan juga bisa dapetin kusuka keripik singkong barbecue, rumput laut, ayam lada hitam, keju bakar. Kamu juga bisa dapetin kerating dan botol Hemaviton C1000 All Varian, itu bisa banget dengan harga Rp5.000 aja. Tuh enak banget kan?
0: Terus yang di harga Rp10.000 juga kamu bisa dapetin sahabat suara. Ada juga yang bisa kamu dapetin dengan harga Rp15.000 dengan minimal pembelian. Pokoknya banyak yang bisa kamu dapetin dengan harga-harga spesial. Jadi kalau mau belanja enggak usah bingung di mana. Pakai MediClick juga bisa sahabat
1: lah.
0: Suara. Tinggal klik aja. Nanti pesanannya langsung bisa diantar sampai ke rumah. Jadi kamu udah enggak usah bingung mau gimana, atau misalnya kita berdua nih habis ini mau piknik gitu ya sahabat suara. Terus lupa nih beli barang-barangnya, mau berangkat ternyata udah sampai. Nah, ya udah pakai MediClick aja udah. Semuanya teratasi sahabat suara. Jadi kalau mau belanja di mana? Iya di Alfamidi. Belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FMI Suara Jogja.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke
3: iswara.id. Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga ini.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Harusnya sih ada Agnes Marhilo, tapi jangan khawatir. Siang hari ini Arya Syari siap menemani.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana nih sahabat suara, perasaan kamu di hari Selasa 4 Agustus 2026? Apakah happy, sedih, atau miris, atau bagaimana sahabat suara, terutama untuk yang tadi malam nonton timnas Indonesia melawan Vietnam. Pengennya sih menang lawan Vietnam biar bisa punya chance untuk lolos ke babak selanjutnya makin besar gitu. Tapi ternyata Indonesia dilibas habis dengan skor mencolok 3-0. Gak kaget sih sebenarnya. Vietnam merupakan salah satu tim yang paling tangguh di Asia Tenggara untuk saat ini ya. Mereka saat ini ada di peringkat 99 FIFA, sedangkan Indonesia masih ada di peringkat 118 sahabat suara. Tapi Indonesia memang harus mengakui keunggulan dari tim Vietnam ini, meskipun kalau dari segi penguasaan bola, Indonesia tuh unggul ball position sebanyak 58%. Vietnam cuma megang bola 42%, tapi kalau kita lihat dari shoots on targetnya, Vietnam ini lebih banyak melahirkan shoot on target. 6 berbanding 3 sahabat suara. 6 untuk Vietnam, 3 untuk Indonesia. Dan dari 6 on target itu, setengahnya berhasil menjadi gol. Sementara 3 on target dari Indonesia, semuanya berhasil menjadi 0 gol. Tapi sementara Indonesia masih punya kesempatan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dengan catatan ya sahabat suara, Indonesia harus mengalahkan timnas Singapura di match day terakhir. Gak ada hasil lain selain kemenangan kalau pengen memastikan langkahnya masih ada di ASEAN Championship tahun 2026 ini. Kalau mereka kalah, itu udah bye-bye. Karena sampai saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 6 poin. Singapura dengan 7 poinnya. Dan Vietnam udah pasti mereka akan keluar sebagai juara grup. Apalagi di babak terakhir mereka akan menghadapi tim yang relatif lebih mudah, yaitu Kamboja. Jadi Indonesia melawan Singapura itu jadi partai hidup mati. Menang lanjut, kalah ya udah pulang. Tapi apapun yang terjadi dengan hasil skor semalam, semoga ini jadi satu pengingat untuk pelatih timnas Indonesia untuk melakukan perombakan dan mungkin evaluasi besar-besaran.

107,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Biar gak cuma playlistnya Arya Syari aja yang diputar di siang hari ini, sahabat suara. Boleh silakan kamu untuk juga nambahin lagu favorit kamu biar bisa diputerin di Suara Jogja. Ayo WhatsApp 11, sahabat suara. Dikirim aja di 081-2299-88887. Mau request lagu Indonesia? Boleh. Request lagu luar negeri gitu? Boleh banget juga, sahabat suara. Pokoknya lagu favorit kamu, apa yang pengen kamu dengerin di siang hari ini, kasih tahu Arya Syari, gak pakai lama. Nanti kalau ada di playlistnya, langsung gas tak putar sekarang juga. Sambil kamu mungkin mau nyapa teman, sahabat, atau keluarga, atau pacar yang hari ini butuh semangat gitu kan, boleh dikasih semangat lewat Arya Syari, asik. Karena jujur hari ini memang agak lagi sendu-sendu gimana gitu Yogyakarta ya. Saya berharapnya hari ini bakal hujan, karena mulai pagi tadi itu suasananya mendung, matahari munculnya agak malu-malu gimana gitu, gak muncul cetar kayak biasanya, sahabat suara. Ini memungkinkan hari ini akan hujan, tapi bentar, saya coba cek di aplikasi weather ya, sahabat suara. Apakah hari ini akan hujan? Kalau dari aplikasi sampai nanti malam tidak hujan, cuma mendung berawan doang. Untuk Sleman ini juga sama, berawan. Daerah lain juga berawan, jadi kayak cuma mendung doang tanpa hujan. Ya it's okay, daripada nggak sama sekali kan. Tapi jujur kalau lagi di jalan gitu ngerasa debunya udah makin masif gitu, harapannya sih kalau ada hujan itu bisa sedikit meredakan debu-debu yang berterbangan di jalanan. Karena kemarin habis nyuciin kendaraan gitu, ditinggal sehari, cuci pagi, sorenya udah debuan lagi, saking masifnya debu. Tapi ya itu jadi semangat untuk tiap harinya bersihin kendaraan gitu, sahabat suara. Anyway, sambil kita update informasi, pagi hari ini saya tadi belanja di pasar, sahabat suara, bareng sama anak saya itu beli beberapa kebutuhan pokok gitu kan. Beli telur, beli sayur, beli lain-lain sebagainya. Tapi ternyata banyak pasar yang sederhana-sederhana kayak gitu, tapi mungkin omsetnya cukup bagus ya. Tapi ada juga pasar yang udah selesai direnovasi, jadi bangunannya bagus, jadi makin modern, tapi ternyata pedagangnya malah ngaku kalau pembelinya menurun setelah pasarnya selesai direnovasi jadi modern dan bagus. Dua pasar itu yaitu Pasar Sentul dan juga Pasar Terban di Kota Yogyakarta, yang kabarnya ini masih sepi pembeli meski sudah tampil lebih bersih dan modern. Ini saya baca dari detik.com, sahabat suara ya. Para pedagang ini bilang kalau pelanggan sudah terbiasa belanja di lokasi relokasi atau pedagang pinggir jalan. Mereka berharap ada promosi dan event biar masyarakat itu bisa balik lagi ke pasar, bisa meramaikan pasar, bisa ngelarisi di pasar. Dan ternyata yang paling penting adalah pasar bagus itu ternyata bukan cuma bangunannya, tapi yang paling penting adalah omsetnya. Jadi kalau kamu punya kesempatan, coba deh belanja di pasar, sahabat suara. Feel-nya itu beda sama belanja di mall. Ada rasa kayak

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Yes!

8,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sebagai penyiar radio, sahabat suara, terkadang ketika lagi di jalan gitu kan, saya sering ketemu sama mobil gitu. Karena misalnya lagi di lampu merah gitu kan, kadang suka iseng aja ngelirik ke dashboard mobil yang lagi ada yang muterin MP3 music, ada yang muter Spotify, tapi ada beberapa yang muter radio, dan itu banyak saya temuin. Dan beberapa kali saya nemuin ada yang lagi nyetel 88,7. Pengen rasanya ngetok pintu mobilnya, tok-tok-tok, Pak, penyiarnya ada di sini. Tapi saya ngerasa bangga aja sama suara gitu lah. Ternyata masih banyak yang dengerin Suara Jogja di mobil mereka gitu. Termasuk saya juga ketika bepergian gitu. Dulu sebelum punya anak seringnya muter lagu-lagu metal gitu, kayak lagu Nightwish, kemudian ada Smashing Pumpkin gitu-gitu. Tapi semenjak punya anak, selain muter Cocomelon, saya seringnya kadang kalau lagi di mobil itu muter 88,7 Suara Jogja gitu. Apalagi misal yang siaran adalah teman sendiri, Sarah Sadelia, terus Bintang, ada Grace gitu, seneng aja gitu. Jadi ngerasa kayak lagi nemenin aja gitu. Meskipun ya kadang gemes gitu, lagu favoritnya gak diputer-puterin, lama banget dia diputerin gitu. Tapi itulah serunya dengerin radio. Anyway, pagi hari ini, udah siang deh ya. Siang hari ini udah pada kepikiran makan belum, sahabat suara? Atau lagi fokus dulu sama kerjaan? Gak apa-apa, tapi saya kasih satu rekomendasi racun makanan ya, sahabat suara. Mungkin buat kamu yang lagi pengen nyari makanan gitu, lihat-lihat menu, atau lagi mau pesan ojek online gitu kan, kayak, wah, enak ya makan ini, makan itu, tapi habis ngecek saldo, kayaknya nggak dulu deh ya. Karena belum jadi orang have, jadi makan yang simple-simple aja, yang murah, tapi rasanya enak dan tetap berkualitas. Saya rekomendasiin ada makanan namanya Kimpul. Ini bukan ayo Kimpul gitu, bukan. Itu kumpul, sahabat suara ya. Jadi Kimpul ini lagi viral karena ada seorang kreator dari Bantul yang mengolah Kimpul jadi makanan-makanan kekinian. Mulai dari ada mash Kimpul, terus ada gratin, sampai dumpling lasagna. Dan hasilnya bikin banyak netizen ini penasaran. Beneran enak apa gimana ya? Buat kamu yang belum tahu Kimpul, Kimpul itu adalah umbi lokal yang sebenarnya masih satu kakak nih, alias satu keluarga dengan talas. Teksturnya itu lembut, rasanya tuh gurih, ada manis-manisnya dikit gitu katanya. Dan ini bisa jadi sumber alternatif karbohidrat selain nasi ataupun juga kentang. Dan viralnya Kimpul ini memang jadi salah satu bukti nyata, sahabat suara ya, bahwa pangan lokal ini bisa tampil kekinian tanpa kehilangan identitasnya. Asik! Jadi, mau beli Kimpul gak, sahabat suara? Kalau mau, hari ini tip ya. Tapi bayarnya nanti nunggu gajian. Itu jenenge ngutang, masa

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Barusan banget Arya Sheri puterin satu lagu dari Raim Laude, sahabat suara, judulnya Iqra. Ini tadi di request dari Panji yang udah WhatsApp di 081229988887. Yang lain masih Arya Sheri tungguin juga ya. Dan tadi sempat ngomongin soal timnas Indonesia yang kalah 3-0 dari Vietnam, sahabat suara. Meskipun hasil ini cukup menyakitkan untuk para pecinta sepak bola di Indonesia, tapi kita masih punya satu kesempatan terakhir di mana Indonesia akan melawan Singapura di tanggal 7 Agustus 2026. Ini nanti di jam 8 malam ini akan bertanding, dan di atas kertas Indonesia sebenarnya lebih diunggulkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari FIFA ranking negara masing-masing, Indonesia kan ada di peringkat 118. Sementara untuk Singapura ini jauh di bawah Indonesia, mereka berada di peringkat 148. Akan tetapi meskipun secara ranking Indonesia lebih di atasnya, tapi Singapura kemarin bermain cukup bagus di mana mereka berhasil menahan imbang Vietnam. Nah, Indonesia aja kalah 3-0 nih sama Vietnam. Sementara Singapura kemarin bisa menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0, sahabat suara. Dan kalau kita melihat head to head dari kedua negara, Indonesia memang cukup mendominasi, tapi Singapura juga beberapa kali, pokoknya hampir berimbang lah. Terakhir ketemu kita di tahun 2021 di mana Indonesia menang dengan babak perpanjangan waktu 4-2. Kemudian di tahun 2018 kita pernah kalah dari Singapura dengan skor 1-0. Di 2016 kita menang tipis 2-1, dan 2012 terakhir kita ketemu juga menang tipis 1-0. Jadi ini akan menjadi laga yang cukup seru, laga yang cukup alot, dan juga ini lagi hidup dan mati lah, karena siapapun yang menang dari pertandingan ini bakal mendampingi Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Kira-kira siapa yang akan lolos? Indonesia atau Singapura? Kalau kita bangsa Indonesia pasti doanya Indonesia menang 2-1 gitu, bisa kayaknya lah ya. Terus lolos ke babak semifinal.

merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa, ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir, meletus. Menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

sebagai penanda jalan untuk kau kembali menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak,

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Iswara.
7: Memainkan musik pilihanmu.
8: Pilihanmu.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak kerasa ya sahabat suara, Arya Syari udah nemenin kamu dari tadi jam 10 dan ini udah mau jam 12 siang. Dan ini waktunya kita berpisah, tapi sebelum kita pisah saya mau ngasih satu fakta unik dari Indonesia yang semoga bikin harimu makin menyenangkan ya sahabat suara. Tahu gak sih, kalau Indonesia beberapa waktu yang lalu itu dinobatkan sebagai salah satu negara paling ramah di dunia. Yes, betul banget. Menurut survei internasional, kebiasaan orang-orang Indonesia yang suka senyum, terus mereka suka nyapa duluan, bahkan ke orang asing, itu dianggap super hangat dan itu langka loh di negara lain. Jadi kalau misalnya hari ini kamu ngerasa harimu agak berat gitu, coba deh senyum ke orang di sekitar kamu. Siapa tahu senyuman kecil kamu bisa nularin energi positif dan bikin hari orang lain jauh lebih baik. Dan thank you untuk buat kamu yang udah dengerin Arya Syari dari jam 10 tadi, udah request lagu, udah pokoknya nemenin Arya Syari dengan segala macam kerendeman dan juga lagu-lagu yang udah hari puterin. Semoga bikin kamu makin semangat, bikin kamu makin happy, dan pokoknya selalu sehat selalu sahabat suara ya. Des, Arya Syari harus pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, sugeng siang, dan jangan lupa dengarkan terus Iswara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Jangan ganti frekuensinya dulu. Kamu masih nongkrong bareng Iswara Jogja.
2: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya dan negara-negara lainnya. Selamat siang buat kamu yang sekarang lagi dengerin Isuara. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu di hari Selasa ini ya. Dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan sih cukup cerah, cenderung terik, tapi berapa detik lalu teriknya sekarang udah mulai gelap lagi sahabat Suara. Kayaknya si matahari ketutupan awan, tapi ya masih panas kondisinya. Tetap hati-hati buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, sunscreen dipakai, topi atau payung, pokoknya untuk melindungi tubuh kamu dari sinar matahari sahabat Suara ya, karena ini memang lagi cuaca panas banget. Pastikan juga tubuh kamu terhidrasi supaya meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena cuacanya panas, kita galau-galau sedikit juga gak apa-apa ya. Biar hatinya bukannya justru adem, malah makin panas kayaknya, Far. Udah ngantri Chris Patin, kita karaokean aja nih di lagu ini, sebentar lagi bakal dimainkan. Terus saya juga punya koleksi dari Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan udah ngantri di siang hari ini bakal diputarkan ya. Sambil saya menanti juga buat yang mau kirim salam, kita saling sapa via udara, ini waktunya sahabat Suara, jadi bisa langsung merapat ke 0816-1141014 atau kalau mau yapping-yapping di TikTok bisa meluncur ke isuara.network ya. Kita karaokean sebentar lagi, tapi sebelum itu dengerin dulu lagu dari Caleb J, Di Balik Pertanda. Enjoy!

Yes, itu dia Viera dengan Rasa Ini. Satu lagu yang dimainkan karena direquest sama babehnya gabung dari TikTok. Terima kasih banyak ya sudah merequest lagu yang juga saya suka. Tadi saya sampai nyanyi, sampai lupa harus ngomong sahabat suara sambil juga ngobrol-ngobrol di TikTok. Karena selain nemenin kamu di on air, sekarang saya lagi live TikTok juga. Dan mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Nastu yang katanya selalu stay. Pokoknya kalau Farah yang siaran, bisa aja nih Nastu. Kalau kayak gini sih, langsung diputerin requestannya. Katanya mau request lagunya Dude Oris yang apa aja. Semangat selalu pokoknya. Katanya di sana tuh terpantau cuacanya 32 sampai 30 derajat Celcius. Oh, masih cukup panas ya, hampir sama kayak di Jakarta juga berarti Nastu. Ini karena Nastu udah bilang selalu stay di siarannya aku. Aku langsung cariin dulu lagunya Nastu ya, sebentar nih. Sambil sahabat suara juga yang punya requestan atau mau kirim salam siang hari ini, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 ya. Nastu, lagunya bakal diputarkan sebentar lagi. Habis hi-fi dulu nemenin siangnya kamu ya, orang ketiga.

nggak di zebra cross, posisi kendaraan yang lalu lalang tuh cukup cepet gitu, apa namanya, pace-nya lah, pelari kali ya, maksudnya kecepatannya cukup tinggi lah sahabat suara. Terus ibunya nyebrang sambil ketawa-ketawa, duh itu bahaya banget. Makanya buat kamu yang lagi berkendara, kita nggak tahu lingkungan kita seperti apa, sekitar kita seperti apa, jadi tetap hati-hati dan waspada ya. Sambil juga saya mau mengingatkan sahabat suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, tetap hati-hati terhadap kondisi cuaca yang panas belakangan ini. Dan ternyata ini saya baru menemukan satu fakta ya, yang sebenarnya beberapa waktu terakhir juga saya merasakannya sih. Kayak kalau pas mau istirahat di malam hari, kita mau tidur gitu ya, itu tuh agak late gitu. Jadi insomnia, tapi gak separah itu insomnianya. Biasanya mungkin kalau tidur jam 10 udah ngantuk, ini kok sampai jam 11, sampai jam 12 belum terlalu ngantuk ya. Ternyata kalau misalkan sahabat suara merasakan hal yang sama, susah tidur belakangan ini, terpengaruh ternyata dari cuaca panas yang ternyata lagi bikin jam tidur malam kita tuh berkurang. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan, katanya nih suhu udara yang lebih panas secara langsung itu memotong durasi tidur malam kita. Suhu malam hari yang panas itu katanya bikin tubuh kesulitan masuk ke fase deep sleep atau tidur nyenyak. Dan efeknya ketika bangun, tubuh tuh bukannya merasa segar, malah jadi lemas dan juga pusing. Tapi ini jujur beneran loh sahabat suara ya, beberapa waktu terakhir tuh saya tuh jarang banget pusing, sakit kepala tuh jarang. Nah beberapa waktu terakhir itu saya merasakan ini, kenapa sakit kepala banget ya, tahu-tahu muncul lah berita tentang ini. Nah mungkin bisa jadi ini terdampak dari cuaca panas yang lagi emang terjadi di Indonesia khususnya gitu. Dan kalau ada pertanyaan kenapa suhu panas bikin jam tidur berkurang, karena katanya suhu tubuh tuh harus turun secara alami katanya. Tubuh kita tuh butuh mendingin buat ngasih sinyal ke otak kalau udah waktunya tidur. Terus juga suhu kamar yang panas itu bikin otak bekerja ekstra. Walaupun pakai pendingin ruangan, tapi di tengah kondisi cuaca yang sekarang tuh pasti nggak terlalu berasa tuh ada kemungkinannya tuh sahabat suara. Nah katanya kalau udara sekitar panas, tubuh terpaksa jadi kerja keras buat ngatur suhu internalnya. Makanya jam tidur kita jadi kurang, nah nanti dampaknya bisa fokus ambiar, gampang moody, imun turun gitu. Makanya tips yang harus dilakukan supaya tidur nyenyak di saat cuaca panas kayak gini, kita perlu mengatur sirkulasi udara di tempat kita berada. Kalau menggunakan pendingin ruangan itu harus diatur tuh suhunya gitu ya. Terus diarahinnya ke dinding, jangan langsung ke badan. Kemudian mandi air hangat yang suam-suam kuku tuh, sama menggunakan pakaian yang tipis dan bahan katun supaya kita lebih nyaman. Ini yang paling penting nih. Satu lagi adalah kita harus menghidrasi tubuh dengan cukup supaya kita tetap bisa fokus gitu ya melakukan banyak hal. Ya pokoknya tetap waspada terhadap kondisi cuaca. Stay safe semuanya sahabat suara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sangat
1: berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @

0: Indonesia.
1: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: hatiku. Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofar Virus di suara That Was BCL, Aku Wanita. Iya emang aku wanita. Arahnya gak ke situ sih Far gitu ya. Aduh enak banget ya dengerin lagu BCL siang-siang gini. Panasnya Jakarta jadi terminimalisir karena suaranya BCL yang syahdu sekali. Ngomongin tentang syahdu tiba-tiba langit di Simatupang agak meredup loh sahabat suara. Apakah pertanda akan segera turun hujan? Karena memang beberapa waktu kemarin saya sempat baca juga tuh untuk mengatasi cuaca panas bakalan ada modifikasi cuaca. Cuman update-nya seperti apa belum saya dalami lagi. Mungkin nanti saya bakalan coba recheck lagi soal beritanya ya. Sambil mau lanjut temenin siangnya kamu, menyapa warga TikTok, sahabat suara yang ada di TikTok. Hai, ada E23, Al Zupri, ada Amelia Dewinga, terus ada juga Papa Revan Rafa. Oh, ada dua nih kayaknya anaknya nih, Revandra Rafa. Terus juga sahabat suara lainnya yang sekarang lagi mendengarkan, selamat siang ya. Bakalan di sini sampai nanti jam 2. Jadi buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, ayo masih ada waktunya. Melipir langsung ke WhatsApp boleh, 0816-114-1014, atau kalau kamu mau ke TikTok juga boleh, iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
2: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih

0: keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Istora Jogja, 98,3 FM Istora Medan, 96,0 FM Istora Makassar, 90,1 FM Istora Banjarmasin, 90,2 FM Istora Semarang, 95,1 FM Istora Palembang, dan 89,7 FM Istora Surabaya.
1: Istora,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih di sini ya. Ini satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat Suara. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.01 waktu Indonesia bagian Barat. Let's go. Buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau absen aja, please bisa langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 atau ramaikan di TikTok isuara.network ya. Mengawali perjumpaan kita, saya memainkan satu lagu terbaru yang sudah masuk ke playlist ya Iswara. Ini keren banget lagunya, karena secara visual benar-benar menampilkan sisi Indonesia banget. Siapa lagi kalau bukan teman-teman Nona yang membawakan ya. Lagu terbaru dari Nona dengan Hong. Enjoy everybody.

Masih bareng sama Farah Virus di suara The Wasal Priyadi. Aduh, saya suka banget bagian sal bersiul ya. Gak usah nyawa-nyawa deh Far, jadi rusuh, sorry sahabat suara. Anyway, mau lanjut lagi nih, menyapa buat kamu yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada Muhammad Fuad dari BDG, ini pasti Bandung ya. Katanya mau Under and the Backbone, tunggu aku. Salamnya untuk semua sahabat suara aja. Oke, ditungguin ya, nanti aku cariin dulu di playlist, di library. Terus ada juga 08 1290 sekian sekian yang katanya mau bilang selamat siang suara dan selamat bertugas buat penyiar cantik yang sedang bertugas. Asik, aku tuh kalau dipuji suka salting sahabat suara, jadi jangan sering-sering puji aku ya. Pick me lover, aduh ada-ada aja. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung ya siang hari ini, juga yang join dari TikTok, selamat siang. Hai Donat Kentang, katanya aku telat gak? Enggak dong aman, kita akan nongkrong di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi buat yang mau seru-seruan siang ini, kita yapping, ngobrolin, ngalor, ngidul, kau bisa melipir aja ke TikTok iswara.network. Sambil saya mau lanjut lagi nih muterin lagu enak, salah satunya dari Hindia, Kita Kesana.

bareng sama Farfairuz di Suara Dewas Mahal ini, mati-matian ya. Satu lagu yang direquest sama Lintang yang gabung dari TikTok. Katanya emang lagi galau banget, habis kena tipu sama saudaranya. Aduh Tang, semoga masalahnya cepat beres dan bisa diganti sama Tuhan, sama yang lebih-lebih lagi gitu ya. Kerugian yang dialami semoga segera lah digantikan sama hal-hal baik ke depannya. Terima kasih Lintang sudah request lagu. Dan saya juga mau menyapa sahabat suara siang hari ini yang sedang mendengarkan, salah satunya dari mobil ya, ada Pak Asep. Hai Pak Asep, terima kasih loh udah memilih frekuensi 101,4 FM untuk menemani harinya Pak Asep ya. Jadi tadi sempat dikabarin juga sama Kak Adit insomnia sahabat suara, dia lagi perjalanan menuju satu tempat, terus kemudian naik online gitu ya, mobil online. Kebetulan Pak Asep yang nyetir, katanya lagi dengerin Iswara. Keren banget Pak Asep, makasih ya. Semoga aman, selamat hari ini, banyak orderannya. Pokoknya sukses selalu dan sehat-sehat terus pokoknya ya. Sekali lagi sahabat suara, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi ya buat kamu request lagu. Absen aja atau mau kirim salam, masih Farah tungguin. Dan sekarang saya mau lanjut dulu muterin satu lagu requestan dari Kentung yang gabung di TikTok ya, dari Adrian Halif 2001 kali. Enjoy!

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara That Was Marcelo Tahitu aka Hello dengan Gadisku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di jam 13.48 ini. Saya masih nungguin ya buat yang mau kirim salam, kurang lebih 12 menit lagi kebersamaan kita. Udah gak terlalu lama, makanya let's go merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau kamu mau langsung ngobrol-ngobrol di TikTok, bisa langsung meluncur ke iswara.network ya. Abis ini masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu enak, ada Hi-Fi Kereta Kencan. Satu menit dari sekarang ya, jangan kemana-mana.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
4: separuh hatiku.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Nggak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Dewa 19 dengan Pupus. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat sahabat suara yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Sirene Farah Virus ya, di on air maupun di TikTok. Walaupun di menit-menit terakhir ada sedikit trouble yang berasal dari saya sendiri. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat melanjutkan hari Selasanya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Semoga semua sehat selalu dan semua agendanya bisa berjalan dengan lancar ya. Kamu jangan kemana-mana karena lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune di Suara, Suara Warga Indonesia. See you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming.
0: Ituara, suara warga Indonesia.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Seneng banget loh jadi warga Sleman Timur itu. Tadi waktu saya berangkat ke kantor, ke Baciro ya, sahabat suara, kan ngelewatin dari Ring Road Utara menuju ke Jalan Solo kan, gitu, di daerah timur. Pas banget ternyata lagi ada latihan formasi pesawat militer, TNI AU. Kayaknya sih mungkin spekulasi saya adalah ini persiapan buat menyambut 17 Agustus. Karena biasanya kalau di 17 Agustus tuh setelah upacara kan ada seremonialnya, kayak ada atraksi formasi gitu-gitu kan. Tadi waktu nonton, waktu sambil di jalan sambil nonton tuh kayak seru juga ternyata jadi orang Jogja gitu ya. Banyak gitu loh hiburannya, tiap hari tuh ada aja gitu. Tiba-tiba bisa ngelihat pesawat lagi latihan formasi ya kan, tiba-tiba nanti di jalan kan banyak tuh yang musisi-musisi jalanan yang suaranya bagus-bagus banget, konser dadakan kayak gitu kan, tiba-tiba kena macet juga. Pokoknya seru banget deh jadi warga Jogja. Keseruan apa yang kamu dapetin di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 ini, sahabat suara? Kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu di Suara Santai bareng Grace Cantona.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Iswara, Suara Warga Indonesia.

107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Satu good news lagi datang dari pemerintah kota Yogyakarta. Sahabat suara lewat Dinas Kesehatan, ini ternyata sudah mulai melaksanakan yang namanya program imunisasi human papilloma virus atau imunisasi HPV, yang dimana ini gak cuman untuk cewek aja, tapi ternyata untuk siswa laki-laki kelas 5 sekolah dasar. Jangan salah loh, ternyata HPV ini juga penting untuk laki-laki gitu ya, gak hanya untuk perempuan aja. Dan ini memang dalam rangkaian bulan imunisasi anak sekolah di Agustus 2026. Yang dimana pertama kali atau perdana diselenggarakan itu di SD Inti School Kota Gede hari Selasa ini tadi. Dan memang sebenarnya bukan tanpa alasan gitu ya, memperluas sasaran untuk imunisasi atau vaksin HPV ini. Karena ternyata virus HPV itu gak cuman memicu kanker serviks di perempuan, tapi juga mengancam kesehatan laki-laki, dan juga ternyata bisa menjadikan laki-laki ini sebagai carrier atau pembawa virus yang bisa menularkan ke pasangannya nanti. Kayak gitu. Ini keren banget sih sahabat suara, karena kan kemarin memang kabarnya ada vaksin HPV ini untuk anak-anak sekolah perempuan kayak gitu ya. Ternyata ini juga akan meluas ke siswa laki-laki kayak gitu. Dan kota Jogja sendiri bertindak sebagai salah satu wilayah piloting project gitu ya. Jadi memang wilayah piloting project dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, targetnya itu ada sekitar 3.146 anak laki-laki kelas 5 SD yang bakalan dapetin vaksin HPV secara gratis. Karena kalau misalnya HPV mandiri gitu ya, yang bayar sendiri, itu biayanya kalau saya nggak salah kemarin terakhir ngecek sekitar paling murah itu 900.000 sampai dengan 1,5 hampir 2 juta lah kayak gitu. Itu kalau yang mandiri, dan ini diberikan satu dosis vaksin HPV ini gratis untuk anak laki-laki kelas 5 SD. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya adik atau punya anak atau punya keponakan yang kelewatan gitu ya, yang belum dapetin vaksin waktu kelas 5 SD vaksin HPV ini, dari pemerintah sendiri juga udah nyediain fasilitas program imunisasi kejar saat kelas 6 SD. Pokoknya intinya adalah ini imunisasi untuk usia rentang 14 sampai 15 tahun kayak gitu. Dan sebenarnya kalau mungkin kan masih ada gitu ya yang kontra sama vaksin, kayak aduh nanti ada side effect-nya kayak gini. Nah, kalau dari pihak medis sendiri negesin kalau vaksin HPV itu aman banget, dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI-nya itu ringan banget dan wajar banget. Paling ya, paling nanti after vaksin tuh yang kerasa kayak demam ringan atau bengkak pada bekas suntikan, udah gitu doang. Tapi gak ada side effect atau efek samping yang terlalu berat atau fatal, gak bakalan. Karena ini kan yang namanya vaksin itu kan untuk imunitas gitu ya, untuk kesehatan, gak mungkin malah bikin orang jadi sakit. Good movement sekali, dan semoga Kota Yogyakarta ini jadi percontohan juga, karena jadi pilot project, dan kalaupun sukses nanti bisa jadi percontohan untuk bisa dilakukan vaksinasi HPV ini secara merata di seluruh Indonesia. Ini penting banget sahabat suara, karena kanker HPV itu gak cuman untuk cewek yang punya resiko terkena kanker serviks, tapi ternyata penting juga untuk laki-laki sedari dini gitu kan. Jadi ya, apalagi kalau gratis tuh, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kasih tahu mungkin ke adik kamu, ke keponakan kamu, ke anak kamu, mungkin ke saudara kamu, untuk dapetin vaksin HPV gratis ini di sekolah-sekolah dasar yang ada di Yogyakarta gitu. Semoga ini merata, semoga lancar, semoga bisa mengurangi tingkat risiko gitu ya. Kalau mungkin menghilangkan gak bisa, mengurangi tingkat risiko lah ya. Dan yang pastinya tetap sex education dari dini itu penting sahabat suara. Itu tuh udah gak tabu lagi, tapi udah penting banget sekarang ini. Jadi ya, jangan lupa untuk terus mengedukasi. Ya elah, biar generasinya nanti beneran generasi emas tuh 2045.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: dengerin Suara Fakta.
1: Berita pertama, satu unit mobil Daihatsu Xenia terjun ke jurang di Jalan Imogiri Dlingo atau tepatnya sebelum jembatan Kaliurang Dlingo Bantul. Kasih Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu 2 Agustus 2026 sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Kronologi kejadian bermula saat mobil yang dikemudikan BS 33 tahun yang merupakan warga Pajangan Bantul melaju dari arah Imogiri menuju Dlingo. Mobil itu mengangkut 3 penumpang yaitu MIS 26 tahun dan T 37 tahun, keduanya merupakan warga Pajangan Bantul, serta RA 25 tahun warga Manding Sabdoda di Bantul. Pengemudi mengalami silau akibat sorot lampu kendaraan dari arah belakang, lalu mobil oleng, menabrak pembatas jembatan dan kemudian terperosok ke jurang dengan kedalaman sekitar 3 meter. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian bodi. Dilansir dari detik.com, pengemudi tidak mengalami luka. Namun 3 penumpang luka ringan di bagian kening sebelah kanan, dagu, dan juga mengalami lecet-lecet. Ketiga korban tersebut sudah mendapatkan penanganan medis hingga saat ini. Beralih ke berita berikutnya, penemuan bayi laki-laki di Padukuhan Kemejing 1 RT 29 RW 08 Kalurahan Kemejing Kapanewon Semin Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menggegerkan warga pada Senin 3 Agustus 2020.

26 dini hari. Lurah Kemejing Sugiyarto mengatakan bayi tersebut ditemukan oleh warga bernama Sutinem. Hasil lengkap bersama dengan ari-arinya. Bayi dimasukkan ke dalam tas dan diletakkan di bawah pohon bambu pada saat Sutinem sedang menyapu halaman belakang rumahnya sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari kompas.com, kondisi bayi yang ditemukan saat ini masih sehat dan langsung dibawa ke Puskesmas Semin untuk mendapatkan perawatan. Pihaknya menyerahkan seluruhnya ke Polsek Semin untuk penanganan. Petugas masih menyelidiki kasus penemuan bayi laki-laki lengkap dengan ari-ari tersebut dan berupaya mengungkap kasus ini. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya. Jangan lupa update kalau belum.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Cute time dulu
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
4: @iswara.official.

0: FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

98.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini udah mulai masuk bulan-bulan di mana Jogja akan full event sampai akhir tahun, sahabat suara. Di bulan ini aja, kemarin saya ngecek tuh, of course ada Cherry Pop nanti di tanggal 22 dan 23. Terus ada beberapa event running yang kayaknya di setiap weekend itu ada. Termasuk salah satunya nanti, ini bukan event running, tapi event yang cukup menarik namanya adalah kejuaraan drag bike super street. Judulnya The Brutal Drag Bike Showdown. Wow. Ini drag bike nih setahu saya kayak baru ini kali ya. Atau mungkin yang udah pernah, tapi ini kayaknya skalanya besar. Ini nanti di tanggal 15 Agustus di samping lapangan Tiban, itu di Jalan Sumber Kuayuhan, Sendangmulyo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman. Sahabat suara, ih seru banget. Jadi ini sebenarnya kalau kamu gak tahu ya, ini adalah ajang balap motor yang dimana konsepnya adalah menyatu langsung dengan masyarakat gitu. Dan ini yang tadi saya bilang adalah event street legal pertama di Kabupaten Sleman ataupun di DIY gitu, yang memang tujuannya adalah dibuat acara ini buat ngefasilitasin hobi anak-anak muda tuh supaya tersalurkan secara resmi, secara aman dan juga terukur, instead of malam-malam di jalan Solo atau di Ring Road Utara. Itu kan sering banget kan kamu nemuin, apalagi kalau misalnya hari-hari udah mulai masuk hari Jumat, hari Sabtu, itu kan bisa jam 1 ke atas, itu kan ada yang begitu. Nah, daripada membahayakan balap liar kayak gitu, akhirnya dibikinlah satu event ini, drag bike super street legal. Ada legalnya, keren. Selain ini sebagai salah satu event yang menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ternyata kejuaraan ini tujuannya juga buat ngampanyain keselamatan berlalu lintas, terus juga mendukung program kepolisian untuk stop balap liar. Ini saya dukung banget nih. Serta meminimalisir aksi balap liar di jalanan umum. Sahabat suara, keren ya. Ya, tapi memang sebenarnya kayak gini sih dari problematika. Mungkin kan salah satu yang masih agak susah teratasi adalah balap liar gitu kan. Makanya dibuatlah sebuah wadah untuk yaudah deh, daripada balap liar, mending sekalian aja nih yang legal nih ditandingin kayak gitu kan. Yang dimana event ini ternyata diselenggarakan oleh Jinima Kreatif, collab bareng sama Sanggar Paun Group, dan juga didukung oleh Pemkab Sleman, mulai dari Dishub, DPUPKP, Dispar, bagian hukum. Pokoknya aman deh, ini event yang legal dan aman, sahabat suara. Selain itu juga melibatkan pelaku UMKM di sekitar lokasi acara, yang dimana nanti pasti roda ekonomi juga akan berputar di situ. Ada jajan, ada event, pokoknya seru deh. Ini 15 Agustus nanti tuh. Ini full banget event di Jogja. Di 21, 22, 23 Agustus ada Indonesian Custom Show, 22, 23 ada Cherry Pop. Terus kemarin ada Fur ya kan, ada Live Fest gitu. Banyak banget. Ini pokoknya kamu harus siap-siap, dompet kamu akan terkuras oleh event-event yang ada di Yogyakarta. Kamu nunggu event apa, sahabat suara, di kuartal terakhir tahun 2026? Oh, cepet banget ya, udah kuartal terakhir, udah kayak Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sisa 5 bulan di 2026. Kira-kira yang kamu tunggu banget event apa tuh? Coba dong kasih tahu saya. Saya sih udah ada beberapa ya, tapi mau di gatekeep dulu deh. Kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu ya, 081-2299-88887, atau bisa juga di Instagram @iswara.jog.

0: 너무
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, kita bakal ada meeting lagi kan minggu depan?
5: Iya nih, di mana ya meeting yang enak tapi nggak boring?
4: Cari tempat yang estetik dan seru yuk.
5: Iya yuk, biar meetingnya nggak boring dan punya banyak spot foto keren.
4: Buat meetingmu makin seru di Art Hotel Yogyakarta. Tersedia pilihan half day, full day, hingga one day meeting package mulai dari 200 ribuan per orang. Lengkap dengan coffee break, lunch atau dinner, serta banyak benefit lainnya. Kamu juga bisa mengabadikan momen di art exhibition yang terletak di lobby. Ada juga menu special food and beverage The Late Shift dan Chef's Kiss mulai bulan Juli hingga September. Untuk reservasi, hubungi 0815-7288-9333. Cek info lengkapnya di Instagram @arthoteljogja atau kunjungi arthoteljogjakarta.com.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: 107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang kecanduan juga sama promo dari Alfamidi, sahabat suara? Saya tuh salah satunya. Hampir kayaknya mungkin hampir tiap hari deh ke Alfamidi karena memang promonya segacor itu ya kan. Dan yang di hari ini, tenang aja karena masih berlaku yang namanya promo harga spesial produk baru di Alfamidi, sahabat suara. Sekarang ini hadir So Good Friend Sausage Lemon Sauce 58 gram dan juga Italian Sausage Hot Truffle 58 gram. Ada promo spesialnya, kamu kalau beli 2, gratis 2. Kapan lagi ya kan, beli 2, gratis 2. Tuh. Dan gak cuma itu aja, tapi masih banyak produk-produk baru yang dapetin promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Jadi langsung aja ke Alfamidi. Atau kalau kamu mager, boleh pakai Midi Kring, tinggal download, klik-klik-klik, pesanannya langsung diantar sampai depan rumah. Cus, langsung belanja aja di Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: like you.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya, emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
4: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
4: Iya.
3: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong.
4: Biar cantik seperti kulitmu.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
4: Warga Indonesia.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

98.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Bulan Agustus udah mulai masuk. Gimana sih udah mulai masuk bulan Agustus maksudnya? Tapi ternyata masih terasa musim kemarau-nya di Yogyakarta ya, sahabat suara, masih panas gitu, belum terlihat tanda-tanda hujan walaupun di beberapa kota tetangga gitu kayak di Semarang, terus kemudian di kemarin tuh sempat sekali doang di Gamping ya, Umi ya. Hujan ya? Itu berapa menit sih durasinya? Beneran kayak lewat doang, kayak hai gitu doang ya hujannya ya. Tapi kayak di Semarang, kemudian di beberapa kota lain di Jawa Tengah itu udah mulai hujan, sahabat suara. Dan memang kalau di Yogyakarta belum terlihat, even though tadi pagi cukup mendung juga gitu. Ya cuman mendung aja, abis itu udah siangnya semelenget, panas banget. Dan ini memang udah di himbau juga sama BMKG, yang dimana musim kemarau dan cuaca panas ekstrim ini kan masih sampai, prediksinya sampai di akhir Agustus. Dan ternyata gak cuman berdampak di sektor pertanian, energi, terus kemarin kayak di sektor perikanan juga gitu kan ya, peternakan. Tapi juga ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit kayak demam berdarah dengue, malaria, sampai heat stroke. Jujur, nyamuk lagi banyak banget, sahabat suara. Jadi DBD ini juga tingkatnya bisa dibilang melonjak gitu ya di musim kemarau ini. Nah, yang perlu diwaspadai adalah heat stroke, yang dimana ini kondisi gawat darurat medis waktu suhu tubuh kita tuh meningkat di atas 40 derajat Celsius, yang dimana ini diakibatkan oleh paparan panas berlebih. Dan ini bisa menyebabkan gangguan sistem saraf sampai fatal gitu ya, bisa merusak organ vital sampai menyebabkan kematian kalau terlambat ditanganin. Jadi kalau misalnya kamu apalagi kerjanya di lapangan gitu ya, dari pagi sampai siang ke sore, dan memang dengan cuaca Jogja yang panas kayak gini, misalnya kamu mengalami gejala-gejala kayak suhu tubuh sampai dengan 40 derajat Celsius atau lebih, terus sakit kepalanya, sakit kepala banget, terus kulit kamu sampai merah, denyut nadi sama nafas meningkat, kemudian sampai mual atau sampai muntah gitu ya, sampai mungkin yang paling parah adalah ngerasa linglung dan ada penurunan kesadaran atau sampai pingsan. Nah itu hati-hati, karena bisa dibilang itu adalah ciri-ciri atau gejala-gejala dari heat stroke. Kalau memang mengalami ataupun ada orang di sekitar kamu yang mengalami seperti itu, kamu bisa melakukan penanganan pertama gitu ya, dibawa ke tempat teduh, diturunkan suhu tubuhnya pakai kompres dingin di area-area kayak leher, ketiak, dan juga di area-area lipatan kayak gitu. Terus dikasih air putih secara bertahap kalau misalnya sadar gitu ya. Dan jangan dikasih paracetamol atau obat penurun panas, jangan. Mendingan dikompres aja pakai air es atau pakai es batu lah ya kayak gitu. Dan untuk mencegahnya, kamu harus menjaga hidrasi tubuh, banyakin minum air putih di masa-masa yang panasnya kayak gini, sahabat suara. Terus pakai sunscreen, jangan lupa nih, gak cuma cewek-cewek, cowok-cowok juga pakai sunscreen, pakai lengan panjang kalau bisa, apalagi kalau kamu beraktivitas di luar gitu ya, pakainya lengan panjang, pakai topi, pakai payung, pokoknya benar-benar lindungi diri kamu dari panas yang ekstrim ini. Karena ya itu tadi, prediksinya tuh sampai akhir Agustus, sahabat suara. Jadi ya siap-siap aja gitu ya. Akan lebih baik lagi kalau kamu mungkin kerjanya kantoran. Tapi kalau memang kerja lapangan ya, pokoknya jaga diri gitu ya, tetap lindungi diri kita. Cukup cuaca aja yang panas, badan kita jangan, apalagi hati kita. Kalau panas ngelihat dia sama yang lain, nah ilah, cari aja yang baru.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
14: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
13: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
15: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
13: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
16: Mau dong. Taste good.
13: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
17: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
18: Mau tea juice? Mau.
17: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming
4: ke iswara.id.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Confirm, sahabat suara Maroon 5 akan balik lagi Asia Tour. Akhirnya, karena yang Maroon 5 terakhir itu 2024 ya kalau salah, atau 2025 gitu kan. Saya tuh gak nonton, karena nontonnya waktu itu malah justru milih The Script. Akhirnya Maroon 5 balik Asia, balik tour Asia di 2027 nanti, masih 2027 tapi kayak 2027 kan tinggal beberapa bulan lagi gitu ya. Dan ini sudah dikonfirmasi di beberapa negara. Ini startnya dari kalau Asia Tournya tuh 24 Januari sampai 12 Februari. 24 Januari di Kaohsiung, 27 Januari di Seoul, 31 Januari sama 2 Februari itu di Tokyo. Terus Indonesia kebagian, tenang aja, Jakarta itu nanti ada di 5 Februari 2027. Setelahnya akan lanjut di Manila, Bangkok, dan juga Singapura. Ah, senang sekali akhirnya band kesayangan satu ini kayak... Saya tuh dengerin Maroon 5 kan dari SMP kayaknya, atau SMA ya, saya lupa deh. Era-era akhir SMP menuju ke SMA gitu, sahabat suara. Dan kayak salah satu band favorit saya, Mas Adam, ini akan balik lagi ke Indonesia. Ini aku justru akan mengobati juga buat kamu yang mungkin kelewatan Maroon 5 di tour Jakartanya terakhir kemarin gitu ya. Tiketnya, nah ini dia tiketnya. Saya kurang tahu nih apakah sudah bisa dijual, karena dari promotornya si Live Nation Asia ini cuman ngumumin ya udah confirm gitu aja. Kalau buat tiketnya coba kita cek apakah sudah ada. Oh, belum ada ternyata, sahabat suara. Ditunggu aja deh nanti tiketnya Maroon 5 kira-kira berapa ya. Kalau berkaca dari konser sebelumnya, sebenarnya tiketnya masih masuk akal gitu ya, karena kalau dilihat-lihat masih terjangkau lah gitu ya. Tapi indeks ekonomi semua kan harus diperhitungkan. Jadi bersiaplah menabung mulai dari sekarang, atau mungkin budget kamu buat konseran di Jogja. Tapi jujur di Jogja ini benar-benar sampai akhir tahun full sama konser-konser musik juga gitu kan. Jadi ya tinggal pilih aja, atau memang kamu sudah menyisihkan sebagian budget kamu untuk nonton Maroon 5, it's okay, it's time gitu ya. Inilah waktunya, this is the time gitu buat kamu nonton Maroon 5. Walaupun masih 2027, biasanya nanti tiket sell-nya itu akan mungkin ya deket-deket inilah. Kayak gitu, ditunggu aja sahabat suara. Gimana? Kenapa ya? Di ekonomi yang seperti ini malah justru banyak band-band yang konser di Indonesia. MCR itu nanti di, saya lupa, November kayaknya, Oktober atau November itu ada MCR. Terus konser-konser K-pop juga banyak banget. Dan ini 2027 baru Maroon 5 yang announce. Belum lagi kalau misalnya nanti ada band-band luar negeri lagi juga yang bakalan konser di Indonesia. Kira-kira gimana sahabat suara, kamu akan war untuk nonton konsernya Maroon 5 yang Asia Tour atau tidak? Saya sih jujur pengen banget nih. Tapi kalau tiketnya deket-deket ini kayaknya gak dulu deh. Kalau mungkin tiketnya masih di bulan depan atau 2 bulan lagi, bisa dipertimbangkan. It's

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, yeah? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

8.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat malam Ivan Perdana. Udah nih, katanya mau minta disapa. Udah ya, disapa ya Ivan ya. Jadi sahabat suara, jangan lupa, bukan jangan lupa sih, waspada aja, bukan waspada juga, ingat-ingat. Nah itu dia yang paling tepat. Ingat-ingat kalau sekarang ini sudah ada banyak titik Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLI yang tersebar di sejumlah ruas utama di Yogyakarta. Ini sudah diperbarui gitu ya. Dan ada 7 titik ETLI statisnya Polda DIY itu yang udah pasti ada di Jalan Jogja Wonosari atau Simpang 4 Ketandan, kemudian di Jalan Parang Tritis di Simpang 4 Druwo, di Jalan Wates di daerah Tamba, kemudian Jalan RE Marta Dinata, Jalan Jogja Solo depan RSI, Jalan Jogja Bantul di Klangon, kemudian di Jalan Gamping kilometer 5. Ada juga beberapa di Jalan Ring Road Utara depan PJR Maguwarjo, terus ada di Jalan Kiai Mojo, Jalan Kusuma Negara, dan juga Jalan Hos Cokro Aminoto. Semakin harus safety buat berkendara gitu ya. Kamu harus tetap pakai sabuk pengaman, pakai helm, jangan mainan HP waktu berkendara, jangan melanggar marka jalan, jangan menerobos lampu merah. Hati-hati, semuanya sekarang terekam. Kalaupun gak terekam di kamera ETLA, kamu terekam sama yang di atas, sahabat.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara. Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Segernya kelewatan.
0: Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.
10: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara,
3: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline.
7: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
4: paruh hatiku.
0: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.
1: Dituntuk, jangan bete. Beri Rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Selamat malam sahabat suara, dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia di Nongkrong bareng Beril. Nemenin lo yang lagi di jalan, yang lagi di kantor, yang udah sampai rumah, atau mungkin sekarang masih lembur kali ya. Semangat buat lo-lo para pencari cuan, yey. Di awal jam siaran Beril, absen-absen dulu yuk. Lagi di mana, posisi di mana, sama siapa, dan lagi ngapain. Masuk ke WhatsApp nih suara ya. Abis ini gue bacain satu-satu, oke?

0: Cinta. Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara. Kamu sangat berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi, kamu lagi dengerin Nongkrong bareng Beryl. Hey, coba bacain absen dulu yang sudah masuk yuk. Karena ya Allah, lo tuh teman gue, sahabat suara. Kalau gak ada lo ya buat apa gue siaran, ya gak sih? Ini ada dari Vina, dari Bekasi. Lagi di KRL, Kak Beryl. Hati-hati ya, Vina ya. Oh, udah sampai rumah kabarin ya, Vin?
1: Iya.
0: Vin, Kevin tau ya. Ada dari Farel. Ber, masih di kantor. Meeting terakhir molor 1 jam. Wah, jam segini masih di kantor. Emang tadinya meetingnya harusnya jam berapa sih? Naruh meeting jam 7:30 atau jam 7 ya udah janggal. Yaudahlah, abis meeting pulang ya, bro. Ini Andre juga lagi ngopi sama teman kantor di daerah Senopati. Monolog kata enak. Tadi gue baca berita yang seru, sahabat suara. Jackie Chan udah confirm kalau tim stunt punyanya dia itu ikut involve di penggarapan adegan Spider-Man yang terbaru. Brand New Day namanya, gue belum nonton lagi. Bukan Brand New Day, apa sih? Ya pokoknya itulah. Gue pengen banget nonton Spider-Man. Lo tahu film bioskop pertama gue adalah Spider-Man 2. Dan gue nonton kayak cuma setengah doang karena gue takut waktu itu. Takut karena ya suaranya gede banget. Akhirnya gue nunggu di luar. Ya itu bocil gue umur berapa ya? Umur 3,5 lah. 3,5 tahun maksudnya, 3,5. Tapi yang bikin gue salut di usia sekarang, Jackie Chan masih bisa jadi orang yang dipercaya buat proyek segede itu gitu ya. Apalagi untuk urusan stunt atau action-action. Jempalitan tuh Jackie Chan tuh. Gue sampe sedih dulu ada video TikTok yang... Lo tau gak sih, lo pasti pernah lihat deh video ini. Jadi Jackie Chan itu lagi show. Terus di belakangnya, dia lagi ngarep ke penonton di acara, pokoknya TV show gitu lah. Habis itu di belakangnya dia ada kayak belasan atau puluhan gitu stuntman yang udah pernah gantiin dia selama karirnya Jackie Chan. Nangis gue kayak sedih, Jackie Chan udah setua itu coy, ya gak sih? Gila, Jackie Chan masih jadi orang yang dipercaya buat proyek segede gitu loh di umur segini. Dan artinya ada satu hal yang bikin orang langsung kepikiran sama dia, ya kan? Karena emang dia udah jago di bidangnya. Terus gue jadi kepikiran juga, sahabat suara, di kehidupan sehari-hari gitu kan juga ada pasti momen-momen hal yang bikin orang langsung kepikiran sama kita. Misalkan di kantor atau di tongkrongan atau bahkan di keluarga gitu, pasti ada satu hal yang bikin orang langsung inget sama kita. Dan jadi malam ini gue pengen tahu, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung inget sama lo, itu apa? Misalnya kayak, kalau mau cari promo, nanyanya ke lo. Kalau ada yang rusak, nyarinya ke lo. Anggap aja lo udah kayak McGaper gitu lah. Kalau orang-orang lagi ngadain acara karaoke gitu ya, karaoke party gitu, pasti ngajaknya gue. Hai. Jawab ya, sahabat suara ya. Gue lagi pertanyaannya. Kalau ada satu hal yang bikin orang langsung keinget sama lo, itu biasanya apa? Jawab di WhatsApp-nya Suara di 0816 114 1014. Jawab semuanya ya. Let's go.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasandavi menemani kamu sampai jam 10 malam. Sorry ya guys, kalau suara gue tuh kayak suka naik sendiri, turun sendiri, naik sendiri. Itu namanya orang lapar. Gue lagi lapar banget, sumpah. But anyway, gue lagi ngomongin soal ini nih yang tadi gue sempat bilang ya. Lo itu kalau gak gini, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung keinget sama lo, itu apa? Nih, contohnya Randy nih. Kalau ada yang kehilangan charger di kantor, pasti nyari gue. Karena gue selalu bawa kabel banyak banget. Oh, gue tebak profesi lo videographer. Soalnya videographer tempat gue, Adam, editor juga, kabelnya banyak banget, sumpah. Gue kemarin bawa kamera tapi baterainya habis. Gue ke dia. Ada. Michelle. Kalau teman-teman mau cari tempat makan baru, pasti nanyanya gue dulu. Oh, Google Maps melewat ya, Cele. Itu ya, sahabat suara yang lain. Kalau orang lagi nyari sesuatu, terus nyarinya ke lo, apa sih yang biasa dicari dari lo, sahabat suara? Jawab di WhatsApp 0816 114 1014.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah, suara kan udah agak lebih terang gitu karena udah kita udah makan ayam gembus trogong the best. Sambel sedang. Iya, gue bukan tipikal yang sambelnya pedes. Gue tipikal yang sedang aja lah. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, oke? Okay? Hey, lagi nanyain soal ini nih. Orang tuh kalau nyariin lo tuh gara-gara apa sih? Simpelnya gitulah topik malam hari ini, oke? Okay? Ada dari tadi Randy udah, Michelle udah, Iqbal. Iqbal dari Depok. Gue tipikal yang dicari kalau printer kantor error real. Padahal lu asal pencet juga kan, Bal? Bener-bener lu, Bal. Padahal cuma, ini kayaknya ditepok dikit nyala dah. Dan kebetulannya nyala. Terus ada Nadia. Oh, Nadia ini nih, gini. Real, kalau ada yang lagi putus, selalu curhatnya ke gue, wes. Nadia ini tipikal cewek-cewek yang hangat, ya gak? Yang mendengarkan. Nadia, nomor kamu berapa, Nat? Iya. Mau menyapa yang di TikTok? Halo, TikTok. Ya, Beri lagi siaran juga di TikTok. Iswara.network. Ada Dari, ada Bayu, ada Lukman, ada Sardi, ada Nabila, ada Ayu, ada... gimana tadi pagi jengkelin? Iya. Gue rela bangun pagi nonton jengkelin doang. Ya ampun. Kayak gak ada yang berubah ya. Immortal jengkelin tuh. Ampun deh. Cocok taruh museum ntar. Ada Glenka juga, hai Glenka. Kita tuh lagi ngomongin soal ini. Orang tuh kalau nyariin lo tuh gara-gara apa sih, sahabat suara? Tadi kan udah ada yang Nadia bilang kalau lagi putus selalu curhatnya ke gue. Terus ada Iqbal, kalau printer kantor error nyarinya ke gue. Iya. Kalau gue tadi kalau ada teman-teman bikin acara karaoke gitu, ya kan nyarinya gue. Ada Margareta juga masuk. Yuk yang lain. Masuk TikToknya Iswara karena gue sekarang lagi live di Iswara.network. Sampai jumpa di sana, kita ke lagu dulu ya. Jadi buat lo yang pengen jawab topik, boleh aja langsung jawab di Iswara.network di TikTok. Kita lagi live, oke? Okay?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril yang kedua, di jam 9 malam. Namanya lo masih di jalan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang masih di kantor, semangat ya. Gue juga sekarang lagi live di TikTok isuara.network. Jadi masuk aja ke kolom komen, absen-absen dulu ya. Lagi apa, lagi di mana, lagi sama siapa, gimana mood hari ini. Jangan khawatir kalau pengen curhat, nanti akan ada sesi curhat tentunya. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10.

Minum Masif. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayak konser ya. Masih dengerin Beryl siaran di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam, sahabat suara.

mulai topik di malam hari ini, oke? Lo tuh suka dicariin sama orang gara-gara apa? In any condition, baik itu di kantor ataupun di rumah ataupun di tongkrongan, oke? Ardi, pernah dicari orang karena dimintain tolong buat nyetir mobil buat ngantar tetangga ke RS Ber. Iya, tapi lo ini sih, brandingan lo sih benar-benar nyampe sih, Di. Karena kan orang taunya lo kan driver kan. Jadinya lo, oh yaudah Ardi aja nih. Gitu. Mantep, Di. Membantu orang lain, mantap. Malam guys, biasanya temen nyariin gue nanyain tempat kopi yang enak, tempat nongkrong deh. Yang kopi filter gitu sama rekomen kopi apa gitu. Wow, lo nyampe lo. Anak kopi shop banget lo. Tommy, dicari buat jaga anak. Waduh, apakah dia ini daycare? Kenapa kok jaga anak? Gimana tuh maksudnya, Tom? Nazni, dicariin untuk segala hal, Bang. Weh, semuanya ada di kamu ya. Kalau nyari rupiah naik ada di kamu nggak? Zam, jangan don. Uci, di kantor selalu dicari buat minta tolong panggilan. Tolong panggilin orang lewat mikrofon. Panggilan kepada Bapak. Uci. Ih, gue selalu pengen deh jadi yang begitu-begitu. Resepsionis ya? Apa sih sebutannya? Iya kan kalau di mall kan resepsionis kan? Soalnya gue pernah nyari Bapak gue pakai itu waktu kecil. Kepada Bapak Beryl Rasandavi, ditunggu anaknya di lobi timur 2. Terima kasih. Panggilan sekali lagi kepada Bapak Beryl Rasandavi, ditunggu anaknya di lobi timur 2. Panggilan terakhir untuk Bapak Beryl. Anaknya nungguin di lobi. Capek saya, ini udah malam, saya juga pengen balik ini. Tolong ya Pak Beryl ya. Kesel. Keselan. Resepsionisnya keselan ya. Dicari di kantor untuk beberes kerjaan senior yang gak pernah kelar. Wuts, Oci. Selama kamu tidak dapat lembur, jangan dilakukan ya, Oci ya. Kata Yukari, anaknya udah nangis-nangis nungguin bapaknya di Toys R Us. Waduh, tahun kapan tuh? Ketahuan nih, anak Singapura gini nih ya, mainnya Toys R Us ya, bukan Toys City ya. Sini Toys City ya, gak? Apa sih? Toko-toko mainan anak apa sih Toys City? Oh ini ada Ia dari Pamulang. Punya adek gak? Kalau adek namanya enggak. Hai saya Ia, hai saya enggak. Orang cari gue kalau ngadain gathering atau acara-acara lainnya. Gue selalu ditunjuk jadi ketua panitia. Wah, lo berarti adalah social butterfly. Oh ya sama, orang kalau nyari gue, Beryl Rasandavi, selalu kalau mau bikin event. Sama kayak Ia. Kenapa? Karena saya MC.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bikin dia untuk apa? Ih, diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Untuk apa juga gue siaran, tapi kalau gak ada yang curhat. Selamat datang di BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: jalan. Masuk di BTS, berani terbuka sama Beryl. Sesuai judulnya, berani terbuka mengajak lo yang tidak berani cerita ke orang lain, ceritalah ke gue. Sangat amat terbuka buat cerita apapun, dan kalau lo gak mau disebut namanya juga gak apa-apa. Karena ya sesuai judulnya, berani terbuka. Kalau memang sebut nama hambatan lo untuk cerita, jangan khawatir. Gak usah disebut namanya. Ngerti ya maksud gue ya? Oke. Kita mulai dari 0813 sekian sekian sekian. Ber, sesuai topik hari ini, orang nyari gue gara-gara apa sih biasanya? Ini ceritanya katanya dicari gara-gara lupa bayar makan siang. Ini ceritanya. Siang itu aku makan di sebuah warteg dekat kantor. Karena lagi buru-buru, setelah selesai makan aku langsung kembali ke kantor. Aku benar-benar gak sadar kalau ternyata belum bayar. Awalnya aku santai aja, lanjut kerja seperti biasa. Sampai 1 jam kemudian, tiba-tiba ada orang datang ke kantor dan bertanya, "Permisi, di sini ada yang mbak pakai baju coklat rambut dikuncir yang tadi siang makan di warteg kami." Aku langsung bingung kenapa tiba-tiba orang warteg cari aku. Ternyata mereka mencari aku karena lupa membayar makan siang. Seketika aku baru ingat, ya ampun, pantesan dari tadi merasa ada yang kelupaan. Aku langsung menjelaskan kalau benar-benar lupa, bukan sengaja kabur. Aku udah kadung dipukulin. Gak ada dipukulin ya. Bukan sengaja kabur. Setelah itu aku segera membayar makanannya dan aku lebihin supaya orangnya tidak marah. Malu-malu banget sejak kejadian itu. Setiap selesai makan, aku selalu memastikan dulu sudah bayar belum. Jangan sampai baru sadar setelah dicari sampai kantor lagi. Sekian ceritaku biar semoga pada suka ya. Semoga dibaca. Terima kasih. Makanya lain kali, makan udah, bayar aja jangan lupa, oke? Ntar nextnya jangan-jangan beliau ini bayarnya udah tapi makannya lupa. Ya aduh, bercanda lagi. Ada voice note nih. Coba ya, kita puter ya. Ntar lu, sabar. Hai, tuh kan suara dari cocok sama back sound-nya. Buat lo 7 juga gak apa-apa.
1: Yang pertama, cerita.
0: Pasti. Emang lo. Makasih ya Dar atas semua kor-kornya. Coba dong kasih 1 jokes dong. Kodok apa yang gede gitu. Kodok Indahmo.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: siapapun yang di luar minta tolong nyerimatin. Makasih. Penyiar malam ini takutan.
1: Terus orangnya dimatiin guys. Gue sendiri di lantai ini.
0: Tiba-tiba lampunya mati.
1: Jujur gue tuh dari dulu siaran malam memang. Cuma kok sampai sekarang masih takutan ya.
0: Oke, curhatan selanjutnya ya.
1: Halo Bang Bear, gue mau cerita. Pas kemarin ke Bromo, ini pertama kalinya self reward di Gunung Bromo. Perjalanannya berat, naik kereta nggak dapet kursi. Buset. Pas di stasiun nungguin dijemput ketemu sama supir charter. Awalnya mau tidur terus bapaknya bilang, bentar ya mas, nunggu mau jemput orang lagi. Tahu-taunya 3 cewek semua. Huhu. Abis itu udah sampai base camp, milih jaket segala macam dan nunggu 1,5 jam. Akhirnya naik jeep buat ke Bromo. First time gue lihat sunrise-nya Bromo. Wah, indah banget gila Bear. Sampai gue foto sebanyak-banyaknya. Lalu ke Bukit Widodaren. Mau nikah nih. Widodaren nih. Sama Padang Savana. Di sana ada warung bakso sama jajanan segala macam. Singkatnya udah selesai turnya dengan perasaan pusing dan senang. Dan dapat momen yang gak dapat diulang lagi. Sekian ya bro. By the way, udah face reveal. Selamat ya udah face reveal. Gue seneng deh kalau pendengar gue tuh ada yang bahagia gitu loh. Yang sharing kebahagiaannya dari gue jadi ikut seneng gitu rasanya. Berseri-seri gitu loh. Thank you loh ceritanya. Semoga setelah face reveal, banyak hal yang akhirnya ke-reveal semua barengan sama pasangannya. Amin. Ada curhatan juga yang relate sama topik malam ini katanya. 0895 sekian. Bear, ini curhat yang masih related sama topik malam ini sih. Gue dari dulu suka dicariin buat nganter atau nemenin nenek gue di RS. Sebenarnya gak masalah soal nemenin nenek guanya. Cuma kayak ya apa-apa gue lagi. Dulu pas lagi sekolah tetap yang ditanyain gue. Sampai pas kuliah udah jauh pun yang ditanyain gue lagi. Dulu pernah gue gak sengaja baca chat saudara gue bilang, alhamdulillah kalau nama gue, alhamdulillah kalau si ini gitu ya, mau nganterin. Di situ gue cukup tersinggung karena selama ini kalau bukan gue siapa lagi ya. Kenapa kayak kalau gue lagi gak nemenin tuh artinya gue gak mau. Lagian bukan soal mau nganterin atau enggak. Gue tahu setiap orang punya kesibukan. Begitupun gue juga kan punya kesibukan yang lain. Mungkin karena artinya gue adalah orang yang bisa diandelin. Tapi orang gak bisa lihat situasi gue apa ya. Gue ngerti banget siapapun lo itu. 0895 sekian. Soal nganterin nenek. Gue yakin lo sayang banget sama nenek lo. Siapapun lah yang lo akan anterin nanti, gue yakin lo sayang banget sama subjeknya. Cuma yang bikin lo gedek kadang-kadang adalah, kenapa sih orang tidak melihat dengan bird eye gitu, visualisasi yang lebih besar. Jangan mentang-mentang lo gak mau nganterin kayak fix, bukan fix lo gak sayang. Gak gitu bro konsepnya. Yang bikin gedek juga, misalkan taruh lah nyokap gue sakit, terus anaknya misalkan ada 4 gitu, yang diandelin gue doang. Lu pada kemana sih maksud gue? Ini nyokap-nyokap bersama loh. Sekali lagi, yang bilang 0895 gak mau nganterin atau apa, no. It's not about dia gak mau nganterin atau enggak. Ini soal kerjasama, apalagi tuh keluarga sendiri. Makanya, mulai sekarang, kerjasama ditingkatkan. Tolong, jangan melihat dari lensa yang...

0: 101,4 FM. Ih, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ih, sekarang mah sesi curhat gua ada 3 sesi. Langsung aja kita masuk ke BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

semuanya. Yo. Tadi mana? Tertar. Oh hilang. Oh ini dia. Malam Beril. Gua titik. Minta disensor namanya. Okay, I got you. Mau sharing aja. Gua kan kerja sebagai staff customer service yang dimana tiap hari udah pasti terima keluhan dan suka ke-trigger. Nah, teman sebelah gue ini orangnya berapi-api banget kalau lagi kesel. Semua keluar dari mulut dia. Satu kali, dua kali, oke lah. Ini hampir tiap hari, Ber. Kadang energi gue abis dengerin dia marah-marah. Kadang rasanya pengen gue laminating aja mulutnya. Lu snappy! Segitu aja, makasih, Beril. Orang suka kesel berapi-api gitu ya. Pesan buat orang yang suka kesel berapi-api. Lo tahu gak? Gak semua kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulut lo kita tuh mau denger. Gua aja yang penyiar. Kalau lagi live TikTok, sekarang gue dulu suka ngeluarin kalimat-kalimat intrusive thoughts gue. Sekarang gue udah membatasi itu karena gue sadar gak semua orang tuh pengen tahu apa yang kita omongin gitu loh, sahabat suara. Dan apalagi lo sambil misuh, sambil berkata halus alias, kan jatuhnya ganggu ya. Apalagi ini kan di kantor, terus gue, itulah maksud gue. Oh iya ada lagi nih. Saat malam Beril, ini gue Bahlil curhat. Gue mau cerita pengalaman percintaan gue yang lumayan complicated. Jadi dulu setelah lulus sekolah, gue langsung kerja di sebuah perusahaan. Di sana gue kenal sama seorang cewek dari perusahaan lain yang lokasinya berdekatan. Lama-lama kami pacaran. Beberapa waktu kemudian gue juga kenal sama cewek satu tempat kerja. Tapi beda divisi. Entah gimana ceritanya gue malah jatuh hati dan akhirnya pacaran juga sama dia. Zam! Ya gue sadar saat itu gue salah. Gue punya dua pacar. Dan mereka sama-sama gak tahu keberadaan satu sama lain. Bahlil parah nih, Bahlil nih. Jujur gue cinta banget sama pacar pertama, tapi di sisi lain gue juga gak mau kehilangan pacar kedua. Selama pacaran, semuanya terasa normal. Bahkan waktu lebaran, padahal jadwal masuk kerja masih lama, kami berdua sengaja balik lebih awal ke kota karena saking kangennya. Bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu tanpa ada hal yang aneh. Sampai suatu malam, dia minta gue buat nemenin dia seharian penuh. Anehnya, keesokan harinya dia tiba-tiba menghilang. Nomornya susah dihubungi. Sampai akhirnya gue ketemu salah satu temannya yang kebetulan teman satu sekolah dia. Gue langsung nanya, dia sekarang kemana? Dan disitulah plot twistnya. Temannya bilang kalau dia lagi persiapan menikah sama pacarnya. Duda, satu anak. Kalau Duda, Herlino, ya. Disitu gue cuma bisa ketawa pahit. Ketawa pahit itu gimana ya? Selama ini gue pikir gue yang ngeduain orang. Ternyata gue sendiri yang diduain. Akhirnya gue ikhlas, Ber.

dua pacar sekaligus. Jangan dengerin Bahlil ya. Bahlil, Bahlil, parah kamu Bahlil. Ih. Pantesan. Enggak, ada pantesan, enggak ada pantesan. Oh, kata Uci, itulah Bahlil, namanya kurma. Karma dong Uci. Bahlil nakal ya, kata Glenka. Gitulah sahabat suara, cerita-cerita malam hari ini. Oh, ada satu pertanyaan yang harus gue jawab nih kayaknya nih. Ya, tugas gue adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lo sahabat suara ya. Malam Beril, gue Sunny. Gue mau nanya nih, kalau cewek blokir sosmed kita tanpa kenapa-kenapa itu tandanya apa ya? Semoga dibaca lagi, bingung ini gimana mau ngobrol sama dia. Yang pertama itu pacar lo bukan, San? Kalau bukan, ya mungkin ada sesuatu hal yang bikin dia risih sama lo kali. Kayak mungkin lo terlalu menunjukkan gestur kalau lo suka sama dia gitu. Karena baik itu cowok maupun cewek, kalau dia tahu ada orang yang suka sama dia dan orang yang suka sama dia nunjukin banget secara obvious gitu ya kalau dia suka sama orang itu, janggal sih. Gitu. Oh pacarnya ngeblok. Ya lu salah, lu ada salah berarti. Maksud diblokir media sosial, diblokir sama pacarnya sendiri anjir. Ya lu ada salah, fix. Yang tanpa lu sadarin, tandanya ya dia pengen. Oh ya, sama ini challenge. Lu juga di challenge gitu untuk ngejar dia, kan suka dikejar kan. Cari tahu atau samperin ke rumahnya. Kemarin bye-bye aja, padahal biar, ini TikTok gimana nih guys? Jujur, dari 5 bulan gue siaran di suara, ini pertanyaan gak bisa gue jawab. Ini Sunny, bye-bye aja sama pacarnya. Tapi tiba-tiba media sosialnya diblokir. Kalau menurut gue kemungkinannya cuma 3. Yang pertama, lo abis berantem. Yang pertama lo mungkin ada salah, tapi katanya kemarin bye-bye aja gitu. Yang kedua, amit-amit, dia ada hal yang lo, dia nggak pengen lo tahu gitu, tapi kan bisa di hide ya story-nya. Kalau kata Uci, artinya dia udah punya yang baru, hahaha, anjir, savage. Dari TDDRD, sorry ya kalau udah main blok artinya udah nggak mau komunikasi, no. Ah, coba berapa lama kalian pacaran? Nas nih, jalani sampai capek katanya. Kalau kata Ari, masalah blokir itu mengusir secara halus. Nah, San, coba San, lo berapa lama pacaran sama dianya? Tinggalin 1,5 tahun lah. Ini lo orangnya yang di TikTok. Ya gitulah pokoknya ya. Coba ya, kita discuss di TikTok. Gue masih on live di TikTok selama 10 menit. Tapi sekarang kita closing dulu sahabat suara. Thank you buat lo udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, 8 sampai 10. Jangan lupa di follow Instagram gue ya, @b3ryl. Sekali lagi b3ryl. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Ditutup oleh Nikela. MMG.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, aduh. Itu radal.
1: Terus jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya, lemek.
0: Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras.
1: Dan kan
0: iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongin.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: pilihanmu. Suara, suara warga Indonesia.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Ya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.